0: informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi keterbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi. Maka kita tetap lakukan action plan secara lebih apa presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Dan ini yang perlu terus perlu dikomunikasikan ke para kastetir kami. Ya, jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. RRI ini kita sekarang garis bawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang. Karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit banyak.
5: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, hari ini cukup lama nih Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaringan pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Kami sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
14: Kita kan orang tuanya, bikinnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Gitu. Jadi kamu ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan Kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
15: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG.

0: manfaat ya.
1: Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa, agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari, agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
2: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di

0: Brittany,
1: dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam empat besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, dua game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Tanggal 17 Juli, Hari Memeluk Anak Sedunia. Hari Memeluk Anak Sedunia dimulai pada tahun 2008 oleh seorang ibu bernama Michelle Nichols. Hal ini terjadi satu dekade setelah putranya, Mark, meninggal dunia karena kanker otak pada usia 8 tahun. Setelah semua yang ia lalui bersama anaknya, Nichols mulai mengamati hari tersebut sebagai pengingat bagi para orang tua, terutama bagi mereka yang terlalu sibuk dalam rutinitas kerja, agar meluangkan waktunya untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Menurut studi, berpelukan memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan, karena tubuh orang yang berpelukan mengeluarkan oksitoksin ke dalam aliran darah. Oksitoksin diproduksi pada kelenjar hipofisis sangat bermanfaat untuk membantu mengatur tekanan darah, detak jantung, dan hormon stres kortisol. Selain itu, dengan berpelukan kita dapat mengurangi kecemasan, meningkatkan suasana hati dan ingatan, dan meningkatkan ikatan. Studi lain menunjukkan juga bahwa orang yang sering berpelukan cenderung memiliki empati yang lebih besar terhadap orang lain. Dengan memeluk anak, kita dapat meningkatkan kadar oksigennya, meredakan sinyal rasa sakit, dan menenangkan sistem pernapasannya.

0: Dengar selesai, Anda sudah mengupdatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, dan informasi hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Selanjutnya kami akan updatekan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Asmat Mapi, dan sekitarnya. Edisi hari ini dan juga esok hari sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, BMKG Merauke, Yunita STR. Dan saya sapa dulu di jalur telepon untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Yunita dengan Deci di Studio Pro 1 untuk pagi hari ini. Apa kabarnya?
1: Selamat pagi Mbak Deci, kabar baik Mbak.
0: Oke, kita berjumpa lagi nih ya. Iya, kita ingin ketahui terkait dengan updatean informasi perakiraan cuaca ya. Apakah untuk hari ini dan juga esok hari cuacanya apa masih tetap sama seperti hari kemarin atau ada perubahannya sedikit nih? Oke, silakan untuk diupdatekan Mbak Yunita.
1: Baik, terima kasih.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan juga Kabupaten Asmat. Untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026, kali ini bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Kita awal informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Asmat terpantau cerah berawan dan sepanjang hari nanti dari siang malam hingga dini hari akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 50 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km/jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini wilayah Kabupaten Mapi juga terpantau cerah berawan, begitu pula untuk siang, malam, hingga dini hari diperkirakan wilayah Kabupaten Mapi juga masih akan didominasi kondisi cuaca cerah berawan, di mana suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 50 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Pendengar, selanjutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Sementara untuk malam hingga dini hari di wilayah Merauke diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan diperkirakan berkisar antara 65 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Yosudarso dan perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk laut Arafuru diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Berikutnya informasi perakiraan pasang surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 5 meter pada jam 16 waktu Indonesia Timur dan 5,4 meter pada jam 3 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 0,2 meter pada jam 10 waktu Indonesia Timur dan 2,9 meter pada jam 22 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari Sabtu 18 Juli 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat
1: Kabupaten Mapi dan Kabupaten Merauke esok hari diperkirakan hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Kak Deci di Prodare Merauke.
0: Baik, terima kasih kembali juga untuk update dan informasi yang sudah disampaikan Mbak Yunita. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa lagi di hari esok. Selamat pagi.
1: Terima kasih kembali. Selamat pagi.
0: Ya baik, pendengar, demikian update dan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya yang sudah disampaikan langsung oleh perakirawan cuaca dari BMKG Merauke, Yunita STR. Informasi hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda, pendengar. Sesaat lagi juga nanti kami akan updatekan program Cek Fakta Pro 1 RRI Merauke di ruang dengar Anda dan juga kita jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Cek Fakta kita untuk hari ini sudah ada dua informasi hoax yang akan kami sampaikan ya di ruang dengar Anda sebagai referensi bagi Anda semuanya mengetahui beberapa informasi hoax atau informasi bohong yang beredar di media sosial. Dan pagi hari ini informasinya diupdatekan dari laman komdigi.go.id. Kita awali untuk informasi yang pertama, yang mana informasi hoaxnya warga Mojokerto merusak dapur MBG. Selengkapnya bahwa beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas di dapur makanan bergizi gratis MBG yang disebabkan ada anak yang keracunan makanan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau informasi hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Dan peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Keroni Karbi Anglong dan juga di West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka termasuk 38 anggota polisi. Ya, itu informasi hoax yang pertama ya. Yang mana warga Mojokerto merusak dapur MBG. Informasi hoax yang kedua adalah pesan berantai Indomaret bagikan voucher belanja lewat kuesioner. Dikutip juga dari laman komdigi.go.id. Ya, beredar unggahan di media sosial berisi pesan berantai kuesioner berhadiah voucher belanja dari Indomaret. Faktanya, pesan berantai tersebut adalah tidak benar atau informasi hoax. Dilansir dari liputan6.com, tautan yang ada dalam pesan berantai itu mengarah ke website yang meminta sejumlah data pribadi dan juga merupakan indikasi pencurian data dan bisa juga menghubungkan ke pinjaman online ilegal. Dan melalui akun Instagram resminya @indomaret, pihak Indomaret menegaskan bahwa Indomaret tidak pernah mengadakan program bagi-bagi voucher belanja melalui kuesioner online. Dan mohon untuk berhati-hati dan tidak menanggapi pesan, telepon, informasi palsu, membuka atau membagikan tautan dari pihak yang tidak dikenal dalam dan juga mencurigakan. Ya, pendengar, itu dua informasi hoax atau berita bohong yang beredar di media sosial yang kami kutip dari laman komdigi.go.id melengkapi program Cek Fakta edisi hari ini. Hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Informasi hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan frekuensi radio Anda masih di channel kami FM 94,8 MHz. Frekuensi radio terestrial kami dan juga melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan, kata Bill Gates.
3: Merauke pagi ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.
0: Saatnya program acara Indonesia Sehat.
4: berisikan informasi edukasi kesehatan bagi anak dan remaja, khususnya pencegahan stunting, deteksi dini TBC, pemeriksaan kesehatan gratis baik di sekolah dan di lingkungan lainnya. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan.

Drama Jara Indonesia sehat di hari ini ya pendengar. Beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

pertama ya pendengar. Untuk program informasi Indonesia Sehat ya, ini berkaitan dengan program CKG percepat deteksi dini serta pengobatan penyakit kronis, lalu juga Lomba Balita Indonesia jadi edukasi pencegahan stunting di

surat edaran perkuat perlindungan gizi kelompok prioritas. Ya, kita awali lebih dulu untuk informasi yang pertama, yang mana program cek kesehatan gratis terus memperlihatkan hasil signifikan melalui peningkatan deteksi dini berbagai penyakit masyarakat di seluruh Indonesia. Hingga 5 Juli 2026, sebanyak 59,6 juta peserta telah mengikuti pemeriksaan kesehatan melampaui target mingguan pemerintah nasional. Dan Kementerian Kesehatan optimistis target 130 juta peserta pada akhir 2026 tetap tercapai seiring dimulainya tahun ajaran baru nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menegaskan bahwa CKG atau cek kesehatan gratis

kesehatan berbeda pada setiap kelompok usia sehingga membutuhkan intervensi pemerintah yang semakin tepat sasaran. Screening bayi menemukan indikasi penyakit jantung bawaan, sedangkan anak sekolah didominasi karies gigi serta gangguan status gizi beragam. Iya, kelompok remaja SMP dan SMA masih menghadapi tingginya kasus karies gigi disertai peningkatan gangguan kesehatan mental serta hipertensi. Temuan lainnya menunjukkan Indonesia menghadapi beban gizi ganda berupa gizi kurang dan obesitas secara bersamaan pada remaja. Memasuki tahun 2026, program CKG mulai melanjutkan layanan menuju tahap tata laksana bagi peserta penyakit kronis terdiagnosis resmi nasional. Fokus pengobatan diberikan kepada penderita hipertensi dan diabetes mellitus agar komplikasi serius dapat dicegah melalui pengendalian rutin berkelanjutan. Hasil sementara memperlihatkan sebagian besar pasien yang kembali menjalani pemeriksaan ini berhasil mengendalikan tekanan darah maupun kadar gula darah. Pemerintah juga menargetkan sedikitnya separuh penderita menjalani pengobatan rutin dengan tingkat keberhasilan pengendalian itu mencapai 50% nasional. Ya, Kementerian Kesehatan akan terus memperluas cakupan pemeriksaan sekaligus memperkuat tindak lanjut layanan kesehatan primer bagi seluruh peserta CKG. Melalui pendekatan tersebut, CKG diharapkan menekan beban penyakit tidak menular serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Ya, ini informasi yang melengkapi program Indonesia Sehat, program CKG percepat deteksi dini serta pengobatan penyakit kronis. Ya, kita akan beralih ke informasi berikutnya lagi.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

informasi berikut lagi untuk Anda update-kan ya pendengar. Dan kali ini berkaitan dengan Dinas Kesehatan Dinkes Pemkab Boyolali menyelenggarakan acara Rembuk Stunting dalam rangka koordinasi jejaring program kesehatan ibu dan anak atau KIA Gizi dan Kesehatan Reproduksi tahun 2026. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan di Front One Boutique Adria Boyolali pada

Nirwana selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS Kabupaten Boyolali. Iya, dan Kepala Dinkes Kabupaten Boyolali VX Kristan Dioko menyampaikan laporannya bahwa rembuk stunting ini diikuti peserta luring 80 orang dan peserta daring 32 orang dari seluruh instansi terkait. Untuk prevalensi stunting di Kabupaten Boyolali saat ini ditambahkannya ada di angka 12,13%. Kemudian cakupan kunjungan ibu hamil mencapai 48,5%, namun berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024, angka stunting Kabupaten Boyolali masih berada pada angka 24,5%. Dan ia mengatakan masih ada gap pada kedua data. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan metode dalam pengumpulan data. Untuk itu ditambahkannya diperlukan perbaikan kualitas data yang meliputi cakupan dan juga akurasi. Ya, kemudian ketepatan waktu penyelesaian input laporan dengan toleransi waktu untuk melakukan verval oleh petugas puskesmas. Selanjutnya perlunya keseragaman petugas pengisian hanya oleh bidan desa. Dan yang terakhir adalah belum optimalnya analisa sebelum terjadinya stunting. Ya, memimpin rembuk stunting tersebut, Wabub Fajar menyoroti peringkat Kabupaten Boyolali yang masih menduduki peringkat ketiga dengan stunting tertinggi di Jawa Tengah. Pihaknya juga menyebut masih banyaknya kasus kematian ibu dan bayi, dan per Juni 2026 terdapat 6 kasus kematian ibu dan 66 kasus kematian bayi. Selain kematian ibu dan bayi, balita stunting pendek dan stunting pendek di Boyolali berjumlah 6.814. Kemudian balita wasting, gizi buruk dan kurang gizi ada 2.313 anak. Dan balita stunting wasting pendek dan sangat pendek, gizi buruk dan gizi kurang itu ada sekitar

sebagai tindak lanjut menangani permasalahan tersebut? Ia menjelaskan, yang pertama harus dilakukan adalah klasterisasi intervensi berbasis kriteria. Kemudian langkah selanjutnya adalah menaikkan partisipasi timbangan ke posyandu. Langkah ketiga yaitu kunci akurasi alat dan data antropometri. Untuk selanjutnya langkah yang digunakan adalah fokus memaksimalkan pada intervensi hulu melalui audit calon pengantin. Dan yang terakhir yaitu konvergensi anggaran dan juga keterlibatan pihak swasta melalui CSR. Pada kesempatan itu juga Wabu memberikan arahan kepada masing-masing OPD yang ada di lingkungan Pemkab Boyolali untuk berpartisipasi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Boyolali. Ya, pendengar, kita beralih ke informasi berikut ya dalam program Indonesia Sehat, yang mana pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir atau yang disingkat dengan OKI menegaskan pentingnya pola asuh yang tepat sebagai fondasi membentuk generasi sehat, cerdas, dan berkualitas. Komitmen tersebut disampaikan dalam Lomba Balita Indonesia tingkat Kabupaten OKI di Pendopo Rumah Dinas Bupati OKI pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang memilih balita sehat, tetapi juga memperkuat edukasi kepada keluarga. Pemerintah mendorong pemenuhan gizi, layanan kesehatan, dan pola pengasuhan yang baik sebagai langkah untuk mencegah stunting sejak dini. Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, Asmar Wijaya, juga mewakili Bupati OKI mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dibangun sejak masa awal kehidupan anak. Menurutnya, pemenuhan gizi, kemudian pelayanan kesehatan, dan lingkungan pengasuhan menjadi faktor utama tumbuh kembang anak. Asmar menegaskan, stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Pemerintah Kabupaten OKI juga terus memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak melalui puskesmas, posyandu, edukasi gizi, serta kolaborasi lintas sektor. Ya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten OKI, Ike Melina Bohendi, mengatakan bahwa keluarga memiliki peran paling penting dalam membentuk kualitas anak. Masa usia 0 hingga 5 tahun menurutnya merupakan periode emas yang membutuhkan perhatian dan juga pendampingan orang tua. Ya, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKI, Alamsyah, juga mengatakan Lomba Balita Indonesia tersebut diikuti 36 peserta dari seleksi seluruh kecamatan. Dan penilaian dilakukan tim multidisiplin yang terdiri atas dokter spesialis anak, lalu kemudian dokter umum, psikolog, ahli gizi, dan juga tim penggerak PKK. Para pemenang akan mewakili Kabupaten OKI pada Lomba Balita Indonesia tingkat Provinsi Sumatera Selatan, dan pemerintah Kabupaten OKI juga berharap kegiatan tersebut semakin meningkatkan kesadaran keluarga dalam menerapkan pola asuh yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

0: nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Kita beralih ke informasi berikut, yang mana Badan Gizi Nasional BGN resmi menerbitkan surat edaran SE nomor 5 tahun 2026 yang berlaku sejak 2 Juni 2026. Kebijakan baru ini dikeluarkan guna untuk memperkuat perlindungan gizi bagi kelompok prioritas, khususnya dalam pelaksanaan

disambut baik oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN. Melalui tim pendamping keluarga TPK, institusi tersebut menyatakan kesiapannya untuk mengawal implementasi aturan baru di lapangan demi untuk memastikan generasi Indonesia itu sehat sejak 1000 hari pertama.

Pan. Lalu koordinasi lintas sektor memperkuat sinergi dengan penyuluh KB atau PLKB dan kader posyandu di tingkat desa dan kelurahan untuk mendukung kelancaran program MBG. Optimalisasi penyaluran mengawal jalannya distribusi makanan gizi gratis agar benar-benar sampai ke sasaran yang kategori prioritas. Lalu pendampingan dan edukasinya. Pendampingan dan edukasinya memberikan edukasi berkelanjutan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga balita mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang. Pihak Kemendikbangga BKKBN menegaskan juga bahwa kolaborasi aktif ini menjadi kunci utama demi untuk mewujudkan gizi berkualitas untuk melahirkan generasi terbaik bangsa di masa depan.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

pendengar, di pukul 11.22 menit waktu Indonesia Timur. Kita ke informasi yang terakhir, tentunya terupdate dari laman portal berita rri.co.id. Informasinya berkaitan dengan hiburan, yang mana Festival Film Wartawan 2026 resmi diluncurkan. Ya, Festival Film Wartawan atau FFW 2026 resmi diluncurkan pada Selasa 14 Juli 2026 di CGV FX Jakarta dengan semangatnya dari wartawan untuk insan film Indonesia. Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kemenbud Ahmad Mahendra menyatakan bahwa FFW tersebut memiliki dua peran krusial bagi industri film nasional. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Ahmad Mahendra, FFW menantang sineas berani melangkah lebih jauh sekaligus merawat cara kita memahami apa yang kita tonton. Ia memaparkan bahwa ekosistem film Indonesia mulai menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan berjalan di kancah internasional. Pencapaian ini merupakan hasil kontribusi banyak pihak, salah satunya peran dari Festival Film Wartawan dan para jurnalis film. Dan tahun ini FFW membawa wajah baru dengan nama Wina Armada Soekardi dikukuhkan sebagai nama penghargaan kritik film terbaik. Ketua FFW 2026 Benny Benke menjelaskan nama Wina Armada Soekardi tidak jatuh dari langit. Di tahun 1980-an, beliau sudah dua kali membuktikan bahwa tulisan adalah kekuatan dalam lomba kritik film. Ya, nama Wina Armada Soekardi layak diingat sebagai bukti kritik yang baik lahir dari dedikasi seumur hidup. Keterangan tersebut disampaikan oleh Benny. Dan sang istri Amalia Wina Armada menyampaikan pesan almarhum bahwa film butuh kritik yang membangun. Tulislah dengan jujur, kritiklah dengan cinta, dan hari ini namanya akan disebut setiap tahun. Artinya semangatnya tidak akan pernah mati. Dan juga, ya, keterangan tersebut ya disampaikan oleh Amalia. Dan VVW ini ...2026 ya, juga akan hadir. Ya, FFW ini ya, 2026 akan hadir dalam nonton bareng, diskusi film bulanan, dan sejumlah kanal podcast. Ketua Bidang Humas Iris Riswoyo dan Ketua Bidang Acara Ami Utari mengatakan bahwa ruang ini mengupas film dari sudut pandang wartawan, dan Piala Wina Armada Soekardi terbuka untuk siapa saja yang ingin menulis kritik film.

Ya, siapapun boleh mengirim tulisan, nama penulis akan ditutup rapat saat diserahkan pada dewan juri, Direktur Film, Musik dan Seni Kemenbud, Irini Dewi Wanti menegaskan ya dukungan tanpa membedakan skala festival, mulai dari festival besar, film komunitas kecil di pelosok, semua kami dukung karena kemajuan film adalah kemajuan kita semua. Ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Irini ya, dan peluncuran ditutup dengan potong tumpeng sebagai simbol bahwa kritik wartawan adalah bentuk cinta tertinggi untuk perfilman Indonesia. Ya, informasi ini sekaligus melengkapi untuk seluruh rangkaian acara informasi hiburan Merauke pagi ini, dan sebagai informasi penutup juga ya. Dan Anda nanti akan ikuti program informasi hiburan rangkaian Merauke siang ini, dilanjutkan dengan Merauke sore ini, dan nanti Anda akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansyah. Saya Dici pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Ketsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan apa kabar pendengar setia RRI Pro 1 Merauke ini manapun Anda berada. Semoga di siang hari ini Anda senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap aktivitas, serta semangat untuk menyelesaikan pekerjaan di hari Jumat yang penuh berkah ini. Senang sekali saya Yogi Andriansyah dapat kembali hadir menemani waktu Anda. Dan bagi pendengar yang sedang bekerja, berada di perjalanan, beraktivitas di rumah maupun tengah bersiap melaksanakan ibadah sholat Jumat, terima kasih telah memilih RRI sebagai teman setia Anda. Pendengar, hari Jumat menjadi kesempatan yang baik ya untuk sejenak mengurangi kesibukan dengan memperbanyak doa, berbagi kebaikan, dan juga mempererat tali silaturahmi. Dan semoga setiap langkah dan aktivitas yang kita jalani hari ini senantiasa membawa manfaat dan juga keberkahan. Dan selama beberapa waktu ke depan, pendengar, kami telah menyiapkan beragam lagu-lagu religi ya, sembari menanti siaran langsung sholat dan juga khotbah dari Masjid Nurul Mujahidin Wamangu di Jalan Paulus Napi, pendengar. Dan bagi pendengar yang akan menunaikan ibadah sholat Jumat, jangan lupa ya untuk mempersiapkan diri lebih awal agar dapat berangkat dengan tenang dan juga sampai dengan tepat waktu. Sementara bagi yang tetap beraktivitas, semoga pekerjaan hari ini berjalan lancar dan tetap semangat hingga di penghujung hari. Dan mari kita nikmati kebersamaan kita di siang hari ini, tetap bersama RRI Pro 1 Merauke di 94,8 MHz yang akan selalu menyapa Anda dengan informasi terpercaya dan juga hiburan yang berkualitas. Selamat mengikuti siaran kami, pendengar, hanya di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan mari kita dengarkan lagu-lagu religi berikut ini, terkhususnya bagi umat muslim ya, sembari menanti siaran khotbah dan juga sholat Jumat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami.

siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Baik, selamat siang mendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan saatnya Anda ikuti khotbah dan sholat Jumat yang akan kami siarkan dari Masjid Nurul Mujahidin Wamangu di Jalan Paulus Nafi, terkhusus bagi umat muslim. Selamat mendengarkan.
1: Allahu Akbar. Allah.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Sidang jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Selaku khatib kembali kami mengajak kepada seluruh yang hadir, kepada seluruh jamaah, marilah kita kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, kalau tidak disertai dengan iman dan takwa, maka akan sia-sia di sisi Allah. Watazawwadu, berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Selanjutnya mari kita memanjatkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah juga karena nikmatnya yang tak terhingga kepada kita semua. Perlu kita ketahui hadirin sekalian, nikmatnya Allah tak pernah berhenti mengalir kepada sang hamba. Yang kadang berhenti hanyalah rasa syukurnya hamba kepada Allah. Salawat menyertai salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Seringkali dalam kehidupan ini kita keliru dalam melangkah, keliru dalam mengambil keputusan. Karena kenapa? Hampir-hampir saja kita menjalani kehidupan ini tanpa menyertakan dengan pedoman dan petunjuk yang benar. Contoh sederhana yang bisa kita terapkan, yang sering kita lihat hadirin, ketika kita ingin menuju ke tempat-tempat tertentu, ketika kita ingin sampai ke tujuan-tujuan tertentu, biasanya ada petunjuk arah, ada petunjuk arah, ada petunjuk perjalanan lewat mana kita agar bisa sampai ke tujuan yang kita inginkan. Apatah lagi kalau berbicara dengan kehidupan ini, tujuan kita yakni bahagia di dunia, namun tak cukup sampai di situ, juga bahagia di hari akhir kelak. Namun yang menjadi fakta hari ini hadirin, hampir-hampir saja kita lupa membaca petunjuknya kita. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, seperti apa akhlaknya Rasulullah? Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah, gerak-geriknya Rasulullah, tindak tanduknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Jika engkau ingin menjadi kepala rumah tangga yang baik, maka lihat bagaimana Rasulullah membina rumah tangganya. Jika ingin menjadi pedagang, pedagang yang sukses, maka perhatikan bagaimana Rasulullah dalam menjalankan bisnisnya. Kuncinya yakni Al-Qur'an. Namun hari ini Al-Qur'an hampir-hampir saja kita biarkan berdebu, enggan untuk kita buka. Pun kita buka, enggan kita baca. Pun kita baca, enggan kita pelajari. Pun kita pelajari, enggan kita amalkan. Pun diamalkan, enggan kita istiqomahkan. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, jika kita ingin mengupas Al-Qur'an secara keseluruhan, di samping keterbatasan ilmu juga keterbatasan waktu, maka marilah kita terfokus kepada satu surah, yakni Quran surah Al-Asr. Kenapa Quran surah Al-Asr hadirin? Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata, jika seandainya hanya ada satu surah yang diturunkan oleh Allah, yakni Quran surah Al-Asr, kata Imam Syafi'i, maka cukuplah surah itu. Kenapa kira-kira Imam Syafi'i sampai berkata demikian? Mari kita lihat ayatnya satu persatu. Asbabun nuzul dari Quran surah Al-Asr. Pada saat itu orang-orang Arab jahiliyah sering membanding-bandingkan hasilnya, membanding-bandingkan hasil usahanya di waktu asar, sehingga kadang ada yang menyimpulkan, hari ini saya lagi mujur, hari ini saya lagi beruntung. Tapi ketika usahanya tidak sesuai dengan keinginannya, ia mengatakan, hari ini saya sedang sial. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, ada waktu sial, ada waktu mujur. Hadirnya Quran surah Al-Asr, turunnya Quran surah Al-Asr, sebagai isyarat bahwa sejatinya waktu itu kembali kepada kita pribadi. Adakah kita menggunakan waktu kita kepada hal-hal yang bermanfaat, kepada hal-hal yang positif, maka secara tidak langsung akan menjadi waktu yang baik di sisi kita. Pun sebaliknya, adakah kita menggunakannya kepada waktu yang tidak baik, maka otomatis akan menjadi waktu yang tidak baik di sisi kita. Melangkah kepada ayat yang pertama, wal asr, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah atas nama waktu hadirin. Lagi-lagi merupakan isyarat ada sesuatu di balik waktu. Tidak usah jauh-jauh hadirin. Coba kita lihat lingkungan sekitar kita, orang-orang sekitar kita, rekan-rekan kerja kita, sanak kerabat kita. Allah memberikan kita waktu yang sama, 24 jam sehari semalam. Akan tetapi bahagia dan sengsaranya masing-masing orang berbeda, sukses dan tidaknya orang-orang masing-masing berbeda. Lagi-lagi bagaimana ia memanfaatkan dan mengefisienkan waktunya. Kita melangkah kepada ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Coba kita perhatikan pada ayat yang kedua ini, Allah menyertakan pada ayat yang kedua ini dua huruf taukid. Apa itu huruf taukid? Huruf taukid adalah penguat. Gambarannya, ketika kita mendapatkan berita, berita yang pertama, ini contoh, Argentina memenangkan Piala Dunia. Kabar yang kedua, Argentina benar-benar memenangkan Piala Dunia. Nampaknya berita ini terlihat sama, akan tetapi berita yang kedua lebih meyakinkan karena ada taukidnya, ada penguatnya, yakni kata benar-benar. Begitu pula pada Quran surah Al-Asr ayat 2 ini, Allah tidak mengatakan manusia berada di dalam kerugian, tetapi ditaukidkan, dikuatkan, bahkan dua kali, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam garis kerugian. Jadi selama kita masih disebut al-insan, manusia, apapun pekerjaan kita, entah itu pedagang, entah itu pengusaha, entah itu pejabat, entah itu aparat, selama masih disebut manusia, akan selalu dihantui yang namanya kerugian. Namun hadirin, pertanyaannya, adakah di antara kita yang ingin merasakan kerugian? Maka kita lanjut pada ayat selanjutnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran, agar terhindar dari kerugian. Yang pertama, iman, amanu. Bagaimana dengan iman kita? Kemudian amilus solihat, beramal soleh. Berbicara antara iman dan amal soleh, hadirin, sangat erat kaitannya. Semakin tinggi iman kita, semakin meningkat amal soleh kita. Semakin meningkat amal soleh kita, maka semakin meningkat pula keimanan kita. Amalan, hadirin, jangan pernah pilih-pilih, jangan pandang remeh setiap amalan. Andre Gurutta, Kiai Haji Abu Nawas Bintang almarhum, beliau merupakan salah satu guru besar di pondok pesantren As'adiyah Sengkang. Beliau pernah menyampaikan dalam pengajiannya, ada tiga hal yang tidak boleh dianggap enteng, tidak boleh dianggap remeh. Mana itu? Yang pertama, kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, karena kita tidak pernah tahu di kebaikan mana letak ridhonya Allah yang akhirnya menyebabkan kita masuk ke dalam syurganya. Yang kedua, dosa, keburukan. Sekecil apapun dosa itu, karena kita tidak pernah tahu di dosa mana letak murkanya Allah yang akhirnya menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya. Yang ketiga, jangan anggap enteng sesama manusia, karena bisa jadi ia adalah walinya Allah dengan artian lebih baik daripada kita. Kemudian yang terakhir, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, saling menasihati. Perhatikan hadirin, saling menasihati. Jangan sampai kita fokus kepada diri kita sendiri, fokus kepada ibadah kita sendiri, kita melupakan istri dan anak-anak kita, rekan-rekan kerja kita, sanak kerabat kita. Sembari kita melakukan kebaikan, ajak pula mereka berbuat baik. Sembari kita meninggalkan kemungkaran, cegah pula mereka meninggalkan kemungkaran. Sidang jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sehingga yang menjadi kesimpulan pada Jumat kali ini, agar terhindar dari kerugian, paling tidak tadi, amanu wa amilus salihat, iman dan amal soleh, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, saling menasihati. Kenapa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata tadi, jika seandainya hanya ada satu surah yang diturunkan, yakni Quran surah Al-Asr, maka cukuplah surah itu, karena amanu wa amilus salihat, iman dan amal soleh adalah hubungan kita kepada Allah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar adalah hubungan kita kepada sesama manusia. Garis besarnya adalah perbaiki hubungan kita kepada Allah dan perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa

الحمد لله.

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114.

dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Quran Surat Al-Ahzab ayat 3.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Dinamika olahraga.
2: Wasit asal Slovenia Slako Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

wasita asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kali ini kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire dan laga eliminasi WBA petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan, 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va défoncer,
2: j'espère. Félicitations à Monsieur Michel, pour l'instant, on pleine pas, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Give me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
5: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dom menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari 6.

0: melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan Leaf menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michel Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
1: I know that.
2: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi, saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
0: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Fevero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
3: I just want to say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
3: Up until the playoffs.
0: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWA EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabduli Tililoli.
1: Dumbbells Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Kianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Ahmad menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa melihat.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabor. Cabornya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabor. Kenapa? Karena nanti memang semua cabor-cabor ini akan pertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nurhaidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen.

0: NTB untuk Kepon itu pasca Poprov.
1: Poprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Poprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: karaoke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Karaoke siang ini.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Waduh, Mbah Dukun, sibuk nih. Bis, ah.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: 94,8 MHz Pro Dangdut adalah kita pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di frekuensi 94,8 MHz. Dan kita kembali ya di program Pro Dangdut siang hari ini. Bagi Anda pecinta lagu dangdut bisa bergabung bersama kami ya melalui line telepon di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga dapat Anda kirimkan melalui WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Yogi.
0: Halo, selamat siang Bang Luhut, apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini. Cuacanya lumayan cerah, angin juga sepoi-sepoi.
0: Wih, cocok berarti nih Bang. Mau diputarkan lagu apa nih Bang Luhut? Sesuai dengan cuaca di sana nih.
1: Ya, gimana kabar Bang Yogi?
0: Oh iya, baik-baik juga Bang. Alhamdulillah. Untuk cuaca di Merauke tadi sih masih cerah juga, Bang.
1: Oh ya, alhamdulillah. Masih sehat ya.
0: Iya.
1: Aku mau dengerin lagunya. Yang dari ini, yang dari Lesti saja.
0: Dari siapa?
1: Dari Lesti.
0: Lesti Kejora?
1: Iya.
0: Oke, judulnya Bang?
1: Judulnya itu Bagaikan Ranting Yang Kering.
0: Bagaikan Ranting Yang Kering. Mau diputarkan untuk siapa ini?
1: Alamnya pertama buat Bang Yogi. Kenapa juga sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Dan juga Bang Norki, Bang Putra Tamir, Pak Bernat. Ada Bang Ambe YouTube, Bang Sinaman, ada Bang Iwan. Ada juga Bang Ahmad Irwan, ada Pak Freddy Butri, Ibu Ani, Ibu Masli, ada Puja, ada Ibu Siti, Mama Inget, ada Bunda Talia, Bunda Inga, ada Bunda, Bunda Abu Parida, ada juga Mbak Pernah Mas Hari sama Mbak Ayu di Mas Ohi, ada Ibu Jati, terus buat timah-timahnya lah Bang, mendengarkan. Ada lagunya itu Bang dari Lexi?
0: Ada Bang.
1: Oh iya oke, lagunya ditunggu buat Bang Yogi. Selamat tunggu sampai tuntas. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Horas, terima kasih Bang Luhut sudah bergabung ya dari Tapanuli di siang hari ini. Terima kasih ucapan doa baiknya Bang. Kembali ke Bang Luhut dan keluarga ya, amin. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang Yogi.
0: Halo, selamat siang Ibu Natalia ya.
2: Iya benar.
0: Gimana apa kabarnya? Kabar? Oh, baik-baik.
2: Hei, puji Tuhan, baik-baik sayang Bang Yogi.
0: Untuk cuaca
2: cuacanya toli-toli lagi hujan deras ini.
0: Lagi hujan.
2: Iya, kurang kedengaran suaranya Bang Yogi.
0: Iya, pantas suaranya juga macam saya dengar suara rintikan hujan di luar nih.
2: Iya, hujan deras sekali. Tapi bersyukur Bang Yogi, karena udah lama ini nggak pernah hujan.
0: Iya, berarti bawa berkah ya Ibu ya.
2: Amin, iya.
0: Oke, okay. Lagunya apa ini?
2: Bang Yogi sama suka cincin putih, tapi yang nyanyi wanita ya. Ada dua kan biasanya, yang pria sama wanita.
0: Berarti mau yang wanita nih?
2: Iya, ya.
0: Oke.
2: Nanti Bang Yogi cari penyanyinya aja, cuma saya bilang saya minta yang penyanyinya wanita.
0: Oke, boleh? Siap, boleh.
2: Oke, salam yang pertama. Ada Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang, selamat beristirahat. Kakak Anit, ada Cikgu Jakarta, Ibu Sofia saat yang ada di Makassar, ada Bang Lutan yang berlewat, ada juga Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak San Lalo, Trausi, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belgi, Putra Jaya, ada juga Mama Nande, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, Bunda Ima, Bang Bintang, Pak Nasrun, Bang Lai Putra Tengah, Ibu Ani Kota Mobagu, siapa lagi? Oh, Bang Luhut, Bang Windy ya, yang di Tokyo. Pokoknya sapu rata aja ya, Bang Yogi, dari Aceh sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Salam kompak-kompak selalu ya buat semuanya. Selamat beristirahat, jumpa dalam keadaan sehat. Bang Yogi tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Sukses selalu, bahagia selalu ya. Doa terbaik buat Bang Yogi dan keluarga di rumah.
0: Baik.
2: Terima kasih Bang Yogi. Selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang. Terima kasih banyak Ibu Natalia ya. Doa terbaik juga buat Ibu dan juga keluarga dimanapun berada. Oke, baik pendengar, dua penelpon di segmen pertama sudah kita terima ya, dan dua requestan lagu juga sudah kami siapkan, dan berikut ini lagu-lagunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami masih akan kembali setelah dua lagu berikut ini.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat siang. Dari mana nih kok suaranya kecil sekali?
3: Semangga
2: satu, Mama Rimba.
3: Iya.
2: Oh, gimana kabarnya, Mama?
3: Panas sekali.
2: Oh, panas sekali ya di Semangga satu ya?
3: Iya.
2: Mau diputarkan lagu apa, Mama Rimba?
3: Siapa ya? 19 November aja. Judul lagu nanti yang nyanyi siapa? Lagunya
2: 19 November.
3: Ya.
2: Oh, Megi Z, Mama, ada Megi Z.
3: Iya,
2: itu sudah. Mm-hmm. Mau diputarkan untuk siapa nih, Mama, di siang hari ini?
3: Tidak lain untuk keluarga besar Semangga Satu tanpa kecuali. Selamat mendengarkan lagu ini.
2: Mm-hmm.
3: Semoga berbahagia.
2: Amin.
3: Bersama keluarga masing-masing. Tidak panjang lebar lah, dari Sabang sampai Merauke. Yang sudah lewat tadi, ya selamat mendengarkan lagu ini juga ya. Semoga berbahagia bersama keluarga. Terima kasih, Bu.
2: Baik. Terima kasih kembali. Selamat siang. Terima kasih banyak ya, Mama Rimba sudah bergabung dari Semangga. Oke. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
4: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat siang dari Fak-Faka ini.
4: Dari Sirapu.
2: Oh, dari Sirapu, Bang Peter ya.
4: Iya, benar, betul sekali tebakannya.
2: Gimana cuaca di Sirapu, Bang?
4: Cerah, secerah hatinya Mas Ari.
2: Mas Yogi.
4: Mas Yogi.
2: Oke, terima kasih banyak. Gimana, udah makan siang, Bang Peter?
4: Tentu sudah.
2: Oke, berarti sudah cocok nih kalau abis makan denger lagu nih. Mau lagu apa nih, Bang Peter?
4: Lagunya yang itu, dipasah-pasah bibirnya.
2: Di apa?
4: Yang itu, yang lagu dangdut yang dibasah-basah bibirnya. Oh, itu.
2: Saya cari dulu, oke. Mungkin salamnya dulu.
4: Salamnya yang pertama buat yang tadi barusan lewat Mama Rimba dari di Semangka Satu sana itu. Ucapan selamat siang, selamat bertugas di Semangka Satu. Nah, mungkin ada jemur-jemur gabah, kap. Soalnya cuacanya terik bagus ini.
2: Iya, cocok nih buat jemur-jemur nih.
4: Terus buat
2: Bang siapa?
4: Putra Tamir. Putra Tamir. Muji Heru kan?
2: Iya, benar sekali.
4: Terus buat Bang Le, Putra Tenga, mm-hmm. Bang Siti Tamami. Terus buat Mama Roni. Terus buat Bunda Ima. Terus buat Pak Freddy, Ibu Tri. Terus buat Kapuja. Kapuja sudah lewat kah belum?
2: Kapuja belum bergabung, Bang.
4: Oh, buat Kapuja. Selamat siang, gabung sudah.
2: Iya, jangan lama-lama ya, toh.
4: Iya. Masalahnya rindu Dipu suara ubur-ubur ikan lele lah itu. Dipu pantun-pantun.
2: Oke, okay.
4: Iya, terus buat Central Suite di lampu satu sana. Selamat siang. Udah naik ke apa sampai setidak gabung-gabung lagi. Terus buat Bernard di Gudang Arang juga. Terus buat Ayu di Masohi sana. Terus buat semua-semua tanpa terkecuali ucapan selamat siang. Semoga terhibur dengan lagu yang ini mendatang ini. Lagunya sudah ada.
5: Oh ya, ada bang. Di Basah-Basah Bibir dari Latif Khan.
4: Oke, baik, terima kasih lagi ya. Selamat siang lagi, Dandut adalah kita.
2: Baik, terima kasih kembali Bang Peter ya di Serapu. Terima kasih banyak sudah bergabung. Oke, baik pendengar, dua penelpon sudah kita terima ya di segmen kedua ini. Kita dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu yang di request oleh Mama Rimba dan juga Bang Peter. Nah, setelah itu baru kami akan kembali lagi untuk menerima telepon dari Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Bersama kami benar di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan jikalau ada lagu yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini, jangan ragu ya untuk menghubungi kami di 0971-333-0745. Dan juga kirimkan ucapan salam atau pesan singkat untuk orang tercinta melalui WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433. Ayo bergabung bersama kami pendengar, karena setiap lagu selalu punya cerita dan setiap sapaan selalu membawa kebahagiaan. Langsung saja hubungi kami ya di 0971-333-0745. Silahkan request lagu dangdut kesukaan kita, maksud kami kesukaan Anda ya, yang mau Anda dengarkan di siang hari ini. Siapa tahu lagu tersebut juga dapat membawakan kebahagiaan untuk pendengar kita yang lain.

0: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dan saudara kita, selamat siang.
0: Halo, selamat siang Bang Nasrun ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah, baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah, kita. Puji Tuhan. Mau diputarkan lagu apa nih Bang Nasrun di siang hari ini Bang?
1: Lagunya Arnus Goban.
0: Judulnya?
1: Menggoda.
0: Menggoda?
1: Iya.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih?
1: Ya, pertama-tama apalagi jasa bertugas, saya selalu ya bersama keluarga rumah. Ada Pak Bernard, Bang Yunus, Utama Mere, Jakarta, di Bogor. Ada Iwan, ada Freddy, Putri. Ada Bung Leman, Mbak Anis, ada Mas Sohi. Ada Paida, Mas Lia, ada Natalia di Suseng. Ada Ani juga ikut tahun baru. Amsa Yusuf. Ada Puja, Purnama Sari, Irwan, semuanya lah tanpa kecuali. Selamat siang, terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat siang. Terima kasih banyak Bang Nasrun sudah bergabung ya dari Sulteng di siang hari ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami juga bisa ya melalui line telepon kami di 0971-333-0745. Dan pendengar sembari

0: pun kami bahas sedikit ya terkait pertandingan yang akan terjadi di esok Senin ya, antara Argentina dan Spanyol, di mana puncak kemeriahan Piala Dunia 2026 tinggal menghitung waktu. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh drama sejak fase grup hingga semifinal, kini hanya tersisa dua tim terbaik yang akan memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, yaitu antara Argentina versus Spanyol. Argentina memastikan langkah ke final usai menaklukkan Inggris dengan skor 2-1 melalui comeback dramatis di penghujung pertandingan. Nah, sementara itu Spanyol lebih dulu mengamankan tiket final ya, setelah tampil impresif mengalahkan Prancis dengan skor 2-0. Nah, laga final ini diprediksi bakal berlangsung sengit, pendengar. Di mana Argentina mengandalkan pengalaman para pemain bintangnya dan semangat untuk mempertahankan gelar juara dunia. Namun di sisi lain, Spanyol datang dengan performa yang konsisten sepanjang turnamen dan juga bertekad untuk membalikkan kejayaan mereka di pentas sepak bola dunia. Nah, jangan lewatkan pendengar pertandingannya, dapat Anda dengarkan melalui siaran terestrial kami ya di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke maupun di Pro 1 seluruh Indonesia, dan juga melalui Pro 3 RRI di hari Senin nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Oke, halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
1: Selamat siang juga.
0: Kakak Puja ternyata.
1: Iya.
0: Gimana Kakak Puja kabarnya?
1: Kabar baik. Hari ini abis makan langsung jadi dengan RRI Merauke, langsung sambil makan kuaci.
0: Makan kuaci ya?
1: Yuk.
0: Oh, tadi dicari Bang Peter tuh Kakak, katanya ditunggu pantunnya.
1: Siapa?
0: Bang Peter.
1: Hai, Bang Peter kah?
0: Iyo.
1: Oke, lagu apa?
0: Oh, iya, lagunya ini? Belum. Lagunya belum di request kok.
1: Aduh, lagu apa Kang?
0: Lagu apa Kakak Puja?
1: Aduh, lagu ini sudah.
0: Apa itu?
1: Itu Trisnawati sudah. Terserah mau apa, Itu Trisnawati.
0: Siapa tadi namanya?
1: Itu Trisnawati.
0: Oh, Itu Trisnawati.
1: Yuh.
0: Mau diputarkan untuk siapa ini?
1: Ketemu lagi. Salam buat yang lagi bertugas sukses. Semoga tetap semangat. Dan jangan lupa berkuar-kuar. Salam hormat untuk semua.
0: Baik.
1: Kesa buat Bang Peter. Salam kompak buat kamu. Semoga selalu bahagia. Amin. Mewakili seluruhnya saja tanpa terkecuali Bang Peter. Nanti malam baru saya balas ya. Hari ini tidak bisa. Saya lagi
0: makan kuaci.
1: Makan kuaci lagi sibuk-sibuk ini. Oke, baik. Terima kasih, selamat siang. See you, dadah, bye-bye.
0: See you lah, bye-bye. Terima kasih banyak ya Kakak Puja sudah bergabung dari Bintuni. Dan di nanti ya, dinanti kembali untuk bergabung di nanti malam di ruang rindu ruang rindu nasional, ruang rindu edisi Merauke ya, untuk ruang rindu nasional di hari Rabu. Oke, baik pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu yang telah di request oleh Bang Peter dan juga oleh Bang Nasrun dan juga Kakak Puja berikut ini ya, melalui frekuensi kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Jangan kemana-mana.

Pendidikan lalu lintas di sekolah dapat dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dalam kegiatan intrakurikuler, pendidikan lalu lintas dapat dilakukan melalui penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan menyisipkan materi pendidikan lalu lintas. Sedangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan melalui kegiatan PKS atau polisi keamanan sekolah, Polsana, polisi sahabat anak, dan traffic police goes to campus atau kampanye keselamatan lalu lintas.

Benar-benar tidak terasa ya kebersamaan kita dalam Pro Dangdut telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pendengar yang telah setia menemani siaran hari ini dalam program Pro Dangdut, serta bagi Anda yang sudah mengirimkan salam dan juga requestan lagu. Tadi ada Bang Luhut di Tapanuli, kemudian Ibu Natalia di Toli Toli, ada Mama Rimba di Semangga 1, ada Bang Peter di Serapu, Bang Nasrun di Sulteng, dan juga Kakak Puja di Bintuni. Dan terima kasih banyak bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung bersama kita di Pro Dangdut hari ini. Tidak apa-apa ya, mungkin di lain kesempatan kami menunggu Anda untuk bergabung. Pendengar, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa tebarkan kebaikan dimanapun Anda berada. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Pro Dangdut. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan lagu-lagu pilihan yang akan terus menghangatkan hati dan juga menghibur hari Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman Ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman Ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara. Inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Edisi Jumat 17 Juli 2026.

0: Berita pertama, Saudara. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan PSN di Merauke diharapkan menjadi sentra produksi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua. Ia mengatakan pengembangan proyek strategis nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan di tanah Papua. Menurut Zulhas, pengembangan kawasan PSN tidak hanya produksi pangan, tetapi juga energi dengan target pembangunan sekitar 1 juta hektar lahan dan juga energi berbasis biodiesel 50. Jika proyek tersebut berhasil, maka Papua mampu memenuhi kebutuhan beras, ikan, dan solar sehingga tidak perlu lagi didatangkan dari daerah lain. Ia menjelaskan, jika produksi pangan di Papua Selatan terus meningkat, maka daerah itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga pemasok bagi wilayah lain di kawasan timur Indonesia. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat di Papua untuk mendukung pelaksanaan PSN di Kabupaten Merauke segera rampung, sehingga kebutuhan pangan bisa terwujud. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Menyusul tahun ajaran baru pendidikan, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Merauke kembali mendistribusikan program makan bergizi gratis kepada para siswa usai masa libur sekolah. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
1: Memasuki tahun ajaran baru pendidikan, proses penyaluran makan bergizi gratis di Kabupaten Merauke masih menggunakan kombinasi data lama dan data terbaru dari sekolah mengingat pendataan peserta didik belum sepenuhnya rampung. Kepala Dapur SPPG Mandala Merauke Indra Kusuma Irja mengatakan hingga saat ini penerima manfaat belum mencapai jumlah maksimal. Hal itu disebabkan proses pendataan siswa yang naik kelas maupun siswa baru kelas 1 masih berlangsung di sejumlah sekolah. Ia menyampaikan saat ini Dapur SPPG Merauke melayani 5 sekolah dan 4 posyandu lainnya dengan total 2.999 penerima manfaat. Menurutnya, selama masa libur sekolah, tim Dapur SPPG tetap bekerja melakukan pemeliharaan peralatan, pemeriksaan rantai pasok bahan baku lokal bersama petani Merauke, hingga persiapan operasional sebelum distribusi kembali dimulai.
2: Sebelum hari H, sebelum tanggal 13 kemarin, di hari sebelum operasional kembali, kita ada general cleaning, distribusi sama trial masak. Jadi uji coba masak gitu, supaya ya tidak.
1: Kembali berjalannya makan bergizi gratis pasca libur sekolah, peningkatan fasilitas dan modernisasi peralatan menjadi salah satu fokus agar proses produksi makanan semakin efisien dan dapat mempermudah pekerjaan tim dapur dalam memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis di Merauke. Sementara, dimulainya kembali program makan bergizi gratis pada tahun ajaran baru mendapat sambutan positif dari para orang tua siswa. Udin Siro, salah satu orang tua siswa SMP, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi anak maupun keluarga. Ia mengatakan anaknya mulai menerima MBG setelah memasuki jenjang SMP dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah.
3: Sebagai orang tua ya, menyambut baik karena memang tepat sasaran tuh. Terus saya tanya anaknya juga senang, kadang ada bekal tapi uang jajan sih nyari tetap. Terus biasa uang jajannya kalau setelah ada MBG ini ada sisa, jadi menurut dia ada sisikan untuk ditabung, katanya begitu.
1: Menurut Udin Siro, keberlanjutan program MBG turut membantu meringankan pengeluaran orang tua. Selain itu, anak-anak juga merasa senang dapat menikmati makanan bersama teman-teman di lingkungan sekolah. Meski demikian, ia berharap pelaksanaan program terus dievaluasi agar jangkauan penerima manfaat semakin luas. Mengingat masih terdapat sejumlah sekolah yang belum memperoleh MBG sehingga perlu menjadi perhatian dalam pengembangan program ke depan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meningkatkan keterampilan merajut bagi kaum perempuan di daerah melalui pelatihan merajut. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Kuritno menyampaikan peningkatan keterampilan merajut menjadi salah satu langkah yang sangat penting untuk memperkuat peran perempuan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Kegiatan pelatihan juga merupakan bentuk perlindungan dan penyediaan layanan pemberdayaan perempuan. Menurut Joko Kuritno, Pemerintah daerah terus berupaya untuk menghadirkan program pemberdayaan perempuan melalui pengembangan ekonomi kreatif. Mengingat kebutuhan hak antara perempuan dan laki-laki harus dipenuhi secara adil dan sejajar, sehingga pemerintah terus mendorong peran perempuan dalam berbagai kegiatan. Ia menjelaskan salah satu keterampilan yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan adalah merajut karena dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi sekaligus mempertahankan kearifan lokal. Guritno menambahkan, merajut telah menjadi bagian dari budaya masyarakat di Papua Selatan yang mencakup Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Kabupaten Bovendigul, dan Kabupaten Merauke. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, saudara. Kunjungan pasien di Poli Jiwa di Merauke menunjukkan peningkatan signifikan pada paruh pertama tahun 2026. Data dari dua rumah sakit mencatat lonjakan angka dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berikut laporan Ardi Razaki.
4: Sepanjang tahun 2025, Poli Jiwa RSUD Merauke mencatat 3.027 kasus, sementara Rumah Sakit Bunda Pengerapan mencatat 266 kasus. Memasuki tahun 2026, lonjakan kasus terpantau sangat tajam di RSUD Merauke. Hingga akhir Juni 2026 saja, Poli Jiwa rumah sakit tersebut sudah menerima 2.287 kasus, hampir menyamai total kasus sepanjang tahun lalu. Kepala BPJS Kesehatan Merauke, Dani Hamdani, menegaskan, jaminan kesehatan tetap diberikan bagi pasien di Poli Jiwa. Ia memastikan setiap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS akan memperoleh hak penuh atas layanan kesehatan. Jaminan ini mencakup perawatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, termasuk RSUD Merauke dan Rumah Sakit Bunda Pengharapan. Dengan kepastian ini, masyarakat tidak perlu ragu membawa anggota keluarga yang membutuhkan penanganan ke Poli Jiwa.
5: Jadi sebetulnya kalau Poli Jiwa, kami jamin Pak Poli Jiwa itu Pak. Tetapi kan pasti yang menjadi peserta JKM gitu. Nah yang dimaksud ODGJ ini yang sudah terdaftar jadi peserta atau belum ya Pak? Kalau sudah, dia mekanismenya sebetulnya pelayanan di Poli Jiwa, Pak. Nanti kita cek, memang Poli Jiwa belum semua rumah sakit memiliki Poli Jiwa, baru di RSUD setahu saya. Jadi kalau dia peserta, maka mekanisme tentunya mengikuti alur JKN, dia ke Poli Jiwa. Nah biasanya memang di Poli Jiwa, salah satu layanan adalah pemberian obat, Pak.
4: Peningkatan kasus yang drastis ini menjadi perhatian serius bagi pihak rumah sakit dan BPJS. Masyarakat dihimbau segera mengaktifkan kepesertaan JKN-KIS bagi seluruh anggota keluarga agar akses pengobatan di Poli Jiwa tetap optimal tanpa terkendala biaya. Ardi melaporkan.
0: Saudara, program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan kini melindungi sekitar 285 juta jiwa. Perjalanan jaminan kesehatan di Indonesia dimulai sejak 1968 dan terus bertransformasi hingga menjadi BPJS Kesehatan pada 2014. Memasuki usia ke-58 tahun, BPJS terus melakukan penyempurnaan layanan, termasuk penguatan fasilitas kesehatan dan pengembangan layanan digital untuk memudahkan akses peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihatin Pujo Waskito, mengungkapkan tantangan pembiayaan semakin besar dengan rasio klaim mencapai 108%. Dia berharap dukungan regulasi baru dapat memperkuat keberlanjutan program. BPJS Kesehatan menyusun rencana strategis untuk meningkatkan kepesertaan, memperkuat pendanaan, dan mentransformasi layanan melalui teknologi digital. Kepala Staf Kepresidenan RI, Dudung Abdurrahman, mengapresiasi peran BPJS Kesehatan dan menyebut program JKN sejalan dengan asta cita Presiden. Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi pemerintah, BPJS, fasilitas kesehatan, dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan program. Dalam HUT ke-58, BPJS Kesehatan meraih sertifikasi ISO 37001 untuk sistem manajemen anti penyuapan dan ISO 37301 untuk sistem manajemen kepatuhan sebagai komitmen memperkuat integritas organisasi. Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Kapolsek Tanah Miring Ibda Wilustono memberikan edukasi bahaya judi online kepada peserta MPLS di SMA Negeri 1 Tanah Miring. Kegiatan berlangsung di aula sekolah dan diikuti 58 siswa baru. Materi yang disampaikan mencakup faktor penyebab maraknya judi online, dampak negatif, hingga konsekuensi hukum. Kapolsek mengingatkan siswa agar tidak mengakses situs atau aplikasi perjudian. Ia menjelaskan bahwa kemudahan akses internet membuat judi online mudah dijangkau remaja. Hal ini dapat menimbulkan kecanduan dan kerugian finansial bagi pelakunya. Kapolsek juga menyampaikan dampak sosial judi online seperti rusaknya hubungan keluarga dan hilangnya kepercayaan orang tua. Bahkan, bisa memicu tindak kriminal seperti pencurian dan penipuan. Pada kesempatan itu, Kapolsek memberikan pemahaman aspek hukum perjudian yang diatur dalam KUHP. Para siswa diajak memahami bahwa perjudian adalah perbuatan melawan hukum. Polsek Tanah Miring berharap para pelajar menjadi generasi cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi. Mereka juga diharapkan menjauhi segala bentuk perjudian dan perbuatan melanggar hukum. Saudara, sekian Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

manfaatnya program acara Ekonomi Digital. Berisikan informasi dan edukasi terkait perkembangan dunia ekonomi digital, teknologi dan inovasi bisnis. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan selamat berjumpa kembali pendengar setia RRI Pro 1 Merauke. Senang sekali bisa menemani Anda dalam program ekonomi digital di sore hari ini yang menghadirkan beragam informasi seputar perkembangan teknologi, inovasi bisnis digital hingga peluang ekonomi di era transformasi digital saat ini. Dan sejumlah informasi telah kami rangkum ya untuk Anda, dan berikut ini informasi selengkapnya, pendengar. Kita buka dengan informasi yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, di mana Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto bersama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro menggelar seminar nasional ya bertema revitalisasi peran dakwah generasi muda Muhammadiyah dalam penguatan dakwah transformatif dan pendidikan Islam berkemajuan. Dan seminar ini bertujuan untuk memperkuat peran mahasiswa dalam menghadapi tantangan dakwah di era digital saat ini melalui peningkatan literasi digital, berpikir kritis, serta pemanfaatan media digital untuk menyebarkan konten dakwah yang kreatif, inspiratif, dan juga mencerahkan. Selain menjadi ajang berbagi gagasan, kegiatan ini juga mempererat kerjasama akademik kedua institusi dalam mencetak generasi muda Muhammadiyah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Nah, pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah cara masyarakat ya untuk memperoleh dan juga menyebarkan informasi. Oleh karena itu, generasi muda dituntut tidak hanya cakap untuk memanfaatkan teknologi, tetapi juga bijak dalam menggunakannya. Dan literasi digital ini sangat baik ya untuk menjadi bekal penting untuk menghadirkan informasi yang positif, membangun ekonomi digital, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Dan mari kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, pendengar. Di mana Indonesia perkuat ya peran global lewat WIKO. Nah, seperti apa informasi lengkapnya, pendengar? Jangan kemana-mana, kita akan update-kan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

pendengar, untuk informasi selanjutnya datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto, di mana ia memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja ke Shanghai, Tiongkok untuk menandatangani perjanjian pendirian World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WIKO. Nah, organisasi ini pendengar dibentuk sebagai wadah ya, kerjasama antara internasional dalam pengembangan tata kelola. Nah, selain tata kelola, standar etika dan juga kolaborasi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa disebut AI. Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu penanda tangan pertama menunjukkan komitmen pemerintah ya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem AI global, sekaligus membuka peluang investasi, transfer teknologi dan juga inovasi digital. Dan langkah ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional, meningkatkan daya saing industri berbasis teknologi, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor digital. Nah, pendengar, perkembangan teknologi seperti artificial intelligence ini tidak hanya membawa perubahan pada cara kerja kita ya, tetapi juga menjadi pendorong lahirnya berbagai peluang ekonomi baru. Semakin kuat kolaborasi Indonesia dalam pengembangan teknologi digital, maka semakin besar juga potensi pertumbuhan investasi, inovasi, dan juga daya saing ekonomi nasional di era digital saat ini. Dan selanjutnya kita masih akan menemani Anda ya dengan informasi ekonomi digital lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Okay.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: terkait dengan pemerintah Kabupaten Sinja ya mendorong transformasi digital sebagai upaya meningkatkan daya saing koperasi dan juga pelaku UMKM. Melalui kerja sama dengan PT Indosat Ooredoo, pemerintah menghadirkan layanan WiFi tanpa kabel untuk mendukung pengembangan platform digital koperasi dan juga UMKM. Selain memperluas akses ekonomi, program ini juga diarahkan ya pada peningkatan literasi digital, pelatihan penggunaan aplikasi bisnis, pemasaran digital, serta pendampingan bagi pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mampu untuk mempercepat digitalisasi sektor ekonomi kerakyatan dan juga memperluas akses pasar dengan meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah, mendengar transformasi digital kini sudah menjadi kebutuhan ya bagi pelaku usaha terutama UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan dukungan infrastruktur internet, literasi digital dan juga pemanfaatan teknologi dalam pemasaran maupun transaksi, UMKM kini memiliki peluang lebih besar ya untuk menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan bisa menjangkau ke pasar internasional. Dan hal tersebut berarti meningkatkan daya saing, pendengar. Dan inilah yang menjadikan digitalisasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dan pendengar, informasi ini terkait dengan Pemkab Sinja ya, yang mendorong koperasi dan UMKM untuk mempercepat transformasi digital. Dan informasi ini juga sebagai penutup ya seluruh rangkaian informasi dalam program ekonomi digital di sore hari ini. Dan semoga juga informasi-informasi yang kami sampaikan di program ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan kemana-mana pendengar, masih banyak informasi lainnya ya di program Merauke sore ini dengan rangkaian informasinya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.

Benar, pukul 16 lewat 3 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan kami minta ya waktu Anda untuk menyimak satu pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan. Pengumuman berikut ini pendengar berasal dari PLN, disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Dan sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oke, pendengar, demikian satu pengumuman yang dapat kami sampaikan di ruang layanan masyarakat. Selanjutnya kami akan hadir dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kementerian Kesehatan RI mulai mengintegrasikan dan merevitalisasikan pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk menguatkan dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif. Integrasi ini diselenggarakan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga ke tingkat desa atau kelurahan yang berfokus pada seluruh siklus hidup manusia termasuk posyandu mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, dewasa, dan lansia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

0: 뽀짝 뽀짝 뽀짝.
1: 'Jumping Freshman of Maine' atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu enggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Yang aku beli
0: ini penting loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Baik, selamat sore pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di Pro 1 RRI Merauke. Dan kami sapa terlebih dahulu ya seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada saat ini. Bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, kami ucapkan hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai di rumah. Dan bagi Anda yang saat ini masih beraktivitas ataupun bekerja, selamat menjalankan aktivitas dan juga semoga kerjaannya dapat tuntas dengan baik. Dan untuk Anda pendengar setia dari Pro 1 Merauke yang saat ini sedang berkendara, kami ucapkan hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai di tujuan. Terkhusus untuk Anda pengendara roda 2, jangan lupa ya untuk mengenakan helm sebelum berkendara. Dan baik pendengar, kami minta waktu Anda ya untuk menyimak satu pengumuman berikut ini yang baru kami dapatkan. Dan pengumuman ini terkait dengan jual beli tanah yang berasal dari Kepala Kelurahan Kelapa 5, ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya terkait dengan sebidang tanah yang terletak di Jalan Johar RT 8 RW 2 Kelurahan Kelapa 5 seluas 660 meter persegi dengan panjang 30 meter dan lebar 22 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Untuk batas sebelah utara, tanah milik Bapak Robertus Kayun. Sebelah timur, tanah milik Bapak Riki Sekenyap. Sebelah selatan, jalan gang. Sebelah barat, tanah milik Ibu Katrina Samkakai. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh Saudara Katrina Samkakai selaku pihak pertama atau penjual kepada Saudara Julianus Batko Weng selaku pihak kedua atau pembeli. Dan barang siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Kelapa 5 selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Dan demikian mendengar satu pengumuman yang kami sampaikan untuk Anda. Dan kami masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya ya dalam rangkaian informasi Merauke sore ini, yang akan kami hadirkan setelah jeda lagu berikut ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Pendengar, semoga aktivitas Anda di hari ini berjalan lancar dan juga masih dalam semangat yang penuh ya. Terima kasih karena masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dimanapun Anda berada saat ini, baik yang masih bekerja, berkendara, beristirahat maupun berkumpul bersama keluarga. Dan semoga kebersamaan kita melalui siaran ini bisa menjadi teman yang menyenangkan sekaligus menambahkan wawasan. Dan seperti biasa pendengar, kami telah menyiapkan beragam informasi menarik dan juga bermanfaat yang sayang untuk Anda lewatkan di sore hari ini dalam rangkaian informasi Merauke sore ini. Dan informasi yang kami hadirkan berasal dari berbagai tempat ya, baik itu mancanegara maupun dalam negeri, mulai dari perkembangan terkait dengan situasi antara Iran dan Amerika Serikat ya pendengar, sebagai informasi pembuka. Pendengar, kalau kita mengikuti perkembangan dunia beberapa hari terakhir ini, situasi di Timur Tengah memang kembali menjadi perhatian, di mana banyak pihak tentu berharap ya ketegangan seperti ini tidak terus terjadi, karena dampaknya bisa dirasakan hingga ke berbagai negara. Mulai dari sektor ekonomi, perdagangan hingga harga energi. Dan Iran menyatakan kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat telah berakhir setelah adanya serangkaian serangan baru dari Washington. Sementara itu Amerika Serikat menyebut operasi tersebut dilakukan untuk melemahkan ancaman terhadap jalur pelayanan di sekitar Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur perdagangan energi paling penting di dunia. Dan di tengah situasi yang semakin memanas ini, harapannya tentu ya penyelesaian melalui jalur diplomasi tetap menjadi pilihan utama. Sebab stabilitas kawasan bukan hanya penting bagi negara-negara yang terlibat, tetapi juga bagi perekonomian dan keamanan dunia secara keseluruhan. Nah, pendengar, terkait dengan konflik tersebut, kita sama-sama berharap ya agar segera berakhir dengan damai, sehingga keadaan ekonomi seluruh negara itu dapat kembali normal ya. Dikarenakan akibat perang ini, Selat Hormuz yang menjadi jalur perairan yang sangat vital jadi tertutup ya, karena akibat perang tersebut. Oke, baik pendengar, untuk itu selanjutnya kami akan updatekan Anda dengan informasi nasional atau dari dalam negeri ya. Terkait dengan Basarnas yang kerahkan kapal dan pesawat untuk mencari 24 korban KM atau kapal motor Nurul Salsa. Nah, untuk informasi selengkapnya pendengar, usai jeda berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Merauke. Okay.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Webinar, semoga Anda terhibur ya dengan lagu yang telah kami hadirkan tadi. Dan kita kembali dengan informasi Merauke sore ini selanjutnya, pendengar, terkait dengan musibah di laut seperti ini. Memang selalu mengingatkan kita bahwa kondisi alam bisa berubah sewaktu-waktu, dan kondisi laut seperti ini mengakibatkan operasi pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan barat Pulau Polasi, Sulawesi Selatan, kini memasuki hari ketiga, pendengar. Dan untuk mempercepat proses pencarian, Basarnas menambahkan armada laut dan udara guna memperluas area penyisiran terhadap 24 korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Dari total 74 orang yang berada di atas kapal, sebanyak 49 orang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan korban lainnya masih terus dicari oleh tim SAR gabungan. Upaya pencarian melibatkan berbagai unsur, mulai dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, BPBD, Polair, Syabandar, hingga nelayan setempat. Pencarian dilakukan dengan membagi area penyisiran berdasarkan analisis pergerakan arus laut, arah angin, serta kondisi cuaca, sehingga setiap wilayah yang berpotensi menjadi lokasi korban dapat dijangkau secara maksimal, baik melalui laut maupun udara. Dan tentunya kita berharap ya kondisi cuaca tetap mendukung agar proses pencarian dapat berlangsung tanpa hambatan. Semoga seluruh korban yang masih dinyatakan hilang segera ditemukan, sehingga keluarga yang hingga kini menanti dengan penuh kecemasan dapat memperoleh kepastian. Di sisi lain, kita apresiasi juga ya terhadap seluruh personel SAR dan relawan yang terus bekerja tanpa mengenal waktu demi menjalankan misi kemanusiaan ini. Dan semoga seluruh proses berjalan lancar dan membawa hasil yang diharapkan. Baik, demikian pendengar dua informasi yang kami sampaikan di rangkaian informasi Merauke sore ini. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk Anda. Untuk selanjutnya kami masih akan hadirkan informasi lainnya ya di program Cek Fakta di pukul 17 waktu Indonesia Timur nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Berdengar dua informasi cek fakta telah kami siapkan ya untuk Anda di sore hari ini, dan dua informasi berikut ini kami kutip melalui portal berita komdigi.go.id. Untuk informasi yang pertama, pendengar, terkait dengan video Menko Purbaya Yudi Sadewa yang mengumumkan kuis tebak nama kota. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa video Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan kuis tebak nama kota. Informasi tersebut diunggah pada 12 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar ya. Dilansir dari liputan 6.com. Video tersebut identik dengan kegiatan Purbaya pada 27 September 2025 seperti yang terlihat pada akun TikTok Purbaya Yudi Sadewa, yakni @purbayayudis. Maka video yang beredar terkait dengan Menko Purbaya mengumumkan kuis tebak nama kota merupakan hasil rekayasa buatan Artificial Intelligence atau AI dengan audio 99,2% merupakan hoax atau AI. Oke, baik pendengar, beralih ke informasi yang kedua ya, terkait dengan pendaftaran lowongan kerja Garuda Indonesia 2026 ini, di mana beredar di media sosial TikTok unggahan video yang menampilkan pendaftaran lowongan kerja PT Garuda Indonesia Persero TBK 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan mengakses tautan pada profil akun TikTok tersebut, diketahui mengarah ke halaman yang mencurigakan ya, berisi dengan formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja Garuda Indonesia ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman karir di laman karir Garuda ya, serta akun LinkedIn Garuda Indonesia dan juga rekrutmen PT Garuda Indonesia milik Garuda Indonesia. Dan melalui laman dan kedua akun tersebut diketahui bahwa saat ini Garuda Indonesia tidak sedang membuka lowongan kerja. Nah, dengan demikian maka dapat dipastikan ya informasi terkait dengan pendaftaran lowongan kerja Garuda Indonesia 2026 yang beredar di sosial media TikTok khususnya merupakan informasi yang tidak benar atau hoax ya pendengar. Oke, demikian saja pendengar dua informasi cek fakta di sore hari ini. Semoga kedua informasi ini dapat bermanfaat ya untuk Anda dan juga menambahkan wawasan Anda terkait dengan dua informasi tadi. Jika ada yang bertanya atau lewat di media sosial Anda, maka bisa menjelaskan kembali bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoax. Nah, untuk Anda, jika menerima informasi di media sosial khususnya seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lainnya, jika ingin mengetahui kebenaran informasi tersebut, dapat memasukkan isu atau kata kunci tersebut di mesin pencarian Google ya, dan bisa kita lihat secara seksama adakah media kredibel atau media resmi dari pemerintah yang memberitakan informasi tersebut. Nah, jika tidak ada, maka dapat dipastikan informasi tersebut merupakan informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Dan demikian cek fakta pendengar, sampai kembali di cek fakta edisi berikutnya ya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Benar-benar menjelang berakhirnya kebersamaan kita di sore hari ini. Semoga seluruh informasi dan juga lagu-lagu yang telah kami hadirkan dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam setiap aktivitas Anda ya. Terima kasih karena telah memilih kami Prosatu RRI Merauke sebagai sahabat di penghujung hari ini ya. Namun sebelum saya undur diri, pendengar, izinkan saya berbagi satu informasi terakhir yang semoga bermanfaat ya, dan bisa juga menambahkan wawasan untuk kita semua. Nah, informasi berikut ini, pendengar, terkait dengan TNI Angkatan Darat yang kini tengah melakukan penyelidikan menyeluruh terkait insiden ledakan amunisi yang terjadi di gudang amunisi Madiun. Dan berikut ini informasi lengkapnya. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, menyampaikan TNI Angkatan Darat telah membentuk tim investigasi profesional dari Pusat Peralatan Angkatan Darat untuk penyelidikan insiden ledakan amunisi di Gudang Amunisi Madiun, Jawa Timur. Peristiwa yang terjadi pada 16 Juli 2026 itu terjadi saat personel menjalankan prosedur pemeliharaan dan perawatan amunisi. Akibat kejadian tersebut, satu personel meninggal dunia, 4 orang mengalami luka berat, dan 2 lainnya mengalami luka ringan. TNI Angkatan Darat menegaskan seluruh proses pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku, dan hingga kini penyebab ledakan maupun jenis amunisi yang terlibat belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil investigasi. Saat ini lokasi kejadian telah diamankan dan hanya dapat dimasuki oleh tim investigasi. TNI Angkatan Darat memastikan proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh tanpa dibatasi waktu, dan hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat setelah pemeriksaan selesai. Dan mendengar demikian informasi tersebut, dan juga kita nantikan ya hasil investigasi resmi yang diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti insiden tersebut. Tetap bersama kami, pendengar, masih ada informasi lainnya yang akan kami hadirkan. Oke, baik pendengar, pukul 17 lewat 26 menit untuk waktu Indonesia Timur. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya dengan beragam informasi lainnya dan juga lagu-lagu hiburan ya untuk menemani aktivitas Anda di malam hari bersama dengan rekan saya Aldo hingga tutup siaran nanti. Dan demikian saja benar-benar kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang setia mendengarkan siaran kami Prosatu RRI Merauke, terkhususnya di jam dinas siaran saya hari ini. Dan semoga kebersamaan kita hari ini dapat membawakan berkah juga ya untuk kita semua, dan juga menambahkan wawasan dengan informasi-informasi yang telah kami bagikan. Oke, sampai jumpa pendengar untuk selanjutnya. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi islami sembari menanti azan maghrib ya, terkhusus bagi umat Islam, di mana azan maghrib hari ini untuk edisi hari Jumat 17 Juli 2026 jatuh pada pukul 17 lewat 38 menit untuk waktu Indonesia Timur. Oke, demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa kembali di jam dinas saya berikutnya ya, di esok sore di pukul 17 lewat 30 menit.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Almendo Materbongs, dalam rangkaian Merauke malam ini. Edisi siar Jumat 17 Juli 2026. Tentunya Anda akan ditemani bersama saya dalam rangkaian Merauke malam ini di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4.

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Broke Mamiri, Pro1 RRI Broke. Instagram @Pro1 RRI Broke. Facebook RRI Pro1 Broke. Broke Mamiri.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gingsi dong kalau dikira Udip, mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu, Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Ya, mendengar berikut informasi terupdate untuk Anda dari dunia hiburan terkait dengan thriller film The Uprising dirilis tayang di bioskop per September. Focus Features merilis trailer film drama sejarah terbaru berjudul The Uprising yang dibintangi oleh Andrew Garfield. Film tersebut mengangkat kisah pemberontakan besar melawan Raja Richard II di Inggris yang dilansir dari Variety Jumat 17 Juli 2026. Andrew berperan sebagai pemimpin legendaris yang memimpin perlawanan rakyat terhadap pemerintahan Raja Richard II. Dan dalam cerita

Thunder. Film ini juga dibintangi oleh Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Johnny Lee Miller, Woody Norman, Catherine Waterston, dan juga Sky Young. Film tersebut ditulis dan disutradarai serta diproduksi oleh Paul Greengrass yang dikenal melalui film Jason Bourne. Sementara itu, Jason Blum, Gregory Goodman, Joanna Kay, Joe, dan Lars turut bergabung sebagai produser. Andrew, aktor yang telah dua kali masuk nominasi Oscar, sebelumnya tampil dalam sejumlah film terkenal. Beberapa karya terbarunya antara lain The Magic Far Away 3, After the Hunt, We Live in Time, dan Spider-Man No Way Home. Paul sebelumnya menggarap film thriller bencana The Lost Bus yang dibintangi oleh Matthew McConaughey dan America Ferrera. Ia juga dikenal melalui sejumlah film seperti News of the World, The 22 July, Green Zone, Captain Phillips, and United 913. Melalui The Uprising, Paul kembali menghadirkan kisah sejarah dengan latar konflik politik dan perjuangan rakyat. Film tersebut telah dijadwalkan tayang di bioskop pada 11 September mendatang. Ya, pendengar, tentunya juga akan kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan yang akan hadir setelah ini.

Ya, pendengar Persatuan dan Merauke, berikut yang kami hadirkan untuk Anda satu buah pemberitahuan terkait berita kehilangan barang. Telah hilang satu tas ransel berwarna biru yang berisikan KTM SIM C atas nama Ali Saroni, STNK motor atas nama Saleh, HP merek Oppo, dan sejumlah barang penting lainnya. Hilang atau jatuh di sekitar Jalan Prajurit 1 Gang 3, hilang pada hari Kamis 6 Juli 2026 sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Timur. Bagi masyarakat yang menemukan barang tersebut dapat menghubungi saudara Ali Saroni di Jalan Ternate Gang MBK. Ya, peringat itulah satu buah pemberitahuan untuk Anda di Merauke malam ini. Di Pro 1 RR Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service,

air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

pendengar, berikut informasi terupdate selanjutnya untuk Anda. Jelang nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua hari ini. Dan berikut datang dari dunia iptek, terkait ribuan poin antariksa kecil ditemukan di orbit geostasioner. Berikut informasi selengkapnya. Peneliti dari University of Warwick, Inggris menemukan kumpulan puing antariksa kecil yang sebelumnya tidak terdeteksi di orbit geostasioner. Orbit itu merupakan salah satu wilayah paling penting bagi operasional satelit, dan fragmen berukuran sekitar 5 cm itu dinilai berpotensi membahayakan satelit-satelit bernilai tinggi, utamanya yang digunakan untuk komunikasi, penyiaran televisi, layanan internet, pengamatan bumi, hingga pemantauan cuaca. Orbit geostasioner berada pada ketinggian sekitar 36.000 km di atas permukaan bumi. Satelit yang berada di orbit ini bergerak mengikuti rotasi bumi. Sehingga mereka tampak tetap berada di atas satu titik di garis khatulistiwa. Posisi tersebut membuat satelit mampu mengamati wilayah yang sangat luas secara terus-menerus. Para peneliti menemukan puing-puing tersebut setelah menganalisis kembali data survei sampah antariksa menggunakan algoritma pemrosesan citra baru. Data Isaac Newton Telescope di Kepulauan Canary berhasil mengungkapkan fenomena fragmen yang sebelumnya terlalu kecil dan redup untuk dideteksi.

Mengutip dari laman space.com, tim menemukan 25 jejak puing baru, sekitar 80% diantaranya berasal dari objek yang sebelumnya tidak diketahui. Menurut para peneliti, keberadaan puing di orbit geostasioner jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan di orbit rendah bumi. Pada ketinggian tersebut, hampir tidak ada atmosfer yang memperlambat pergerakan puing sehingga tidak akan terbakar saat memasuki atmosfer. Akibatnya, sampah teriksa dapat bertahan di orbit selama waktu yang cukup lama dan akan menumpuk. Tim peneliti menyebut kondisi tersebut berpotensi menjadi ladang ranjau bagi satelit yang beroperasi di orbit geostasioner. Para peneliti menilai setiap peluncuran satelit ke wilayah tersebut seharusnya didahului dengan survei puing antariksa yang memadai. Tanpa upaya pemantauan sampah antariksa di orbit geostasioner, diperkirakan terus meningkat dan membuat pengoperasian satelit menjadi berisiko. Ya, pendengar, itulah informasi terakhir kedua untuk Anda di Merauke Mawar ini. Dan tentunya di Pukul Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua, Produksi Radio Republik Indonesia Sekor 1 Papua.

Lalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Papua dan dilengkapi warta berita lainnya. Inilah warta berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Simon Kayai. Pemirsa, Polres Biak Numfor didukung Polda Papua menggelar press release pengungkapan kasus ledakan bom sisa peninggalan Perang Dunia Kedua. Peristiwa yang terjadi pada 31 Mei 2026 lalu di Kompleks Perikanan Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selengkapnya dilaporkan reporter Ririn Airini dari RRI Biak.
3: Polres Biak Numfor didukung Polda Papua melaksanakan pers rilis mengungkapkan kasus ledakan benda diduga bom sisa Perang Dunia II. Peristiwa terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 lalu di Kompleks Perikanan Jalan Walter Muinsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota. Kegiatan pers rilis berlangsung Rabu 15 Juli 2026 di Aula Polres Biak Numfor. Peristiwa ini merenggut 9 orang meninggal dunia serta 6 orang luka-luka dan merusak 1 rumah ibadah serta 9 rumah warga. Penata 1 DVI Polda Papua, Hamsa Kuisaini, menjelaskan 3 jenazah yang awalnya belum teridentifikasi dipastikan identitasnya melalui pemeriksaan DNA. Dengan kesimpulan 1 Yohanes Marandov, 2 La Ini, 3 Julianus Raubaba.
4: Dari pemeriksaan DNA kita ambil sampel, dari keluarga korban kita ambil 3 sampel, terus dari korban kita mengambil 10 sampel potongan tubuh.
3: Sementara itu, Direskrim Polda Papua Kombes Pol Parasian Herman Gulto menjelaskan penyidik memeriksa 25 saksi dan menetapkan 5 orang tersangka dengan inisial YR, MR, DR, LI, dan YAM. Kelimanya diduga memotong benda peledak namun semuanya meninggal dunia dalam peristiwa tersebut sehingga perkara akan dihentikan secara hukum atau SP3. Namun penyidikan tetap berjalan jika ditemukan bukti baru pelibatan pihak lain. Perbuatan disangkakan melanggar pasal 306 dan 308 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
4: Kami penyidik di Polres Biak telah menetapkan tersangka yaitu sejumlah 5 orang yang dari hasil pemeriksaan saksi-saksi bahwa 5 orang ini dari pemeriksaan 2-3 saksi banyak melakukan kegiatan menggergaji ataupun memotong bahan peledak. Kelima orang tersebut karena akibat proses ledakan meninggal dunia.
3: Kabid Lapor Polda Papua AKBP PI Gede Suhartawan memaparkan dari 111 barang bukti yang diamankan dipastikan bahan peledak berjenis TNT. Pusat ledakan berada di kolong rumah milik YR dengan kawah berdiameter 3,6 meter dan kedalaman 81 cm. Ledakan terjadi murni akibat panas gesekan saat memotong mortir menggunakan gergaji besi dan gerinda yang tidak sengaja memicu fuse bomb. Ledakan bahan peledak utama ditemukan pula serpian logam hingga jarak 50 meter yang menjadi penyebab utama kerusakan bangunan dan korban luka.
4: Hasil pemeriksaan terhadap bahan peledak, kita temukan juga bahwa bahan peledak yang meledak itu adalah berjenis TNT. Jadi itu TNT ini adalah bahan peledak masuk kategori high explosive, jadi memiliki daya ledak yang sangat-sangat tinggi dan kerusakan juga sangat tinggi.
3: Kabid Humas Polda Papua menyimpulkan motif pelaku adalah mengambil isi bahan peledak untuk dijadikan alat ledak ikan atau dopis guna keperluan ekonomi.
4: Kemudian di TKP ditemukan gergaji besi dan mata gergaji gerinda. Berdasar hal itu semua dapat disimpulkan bahwasanya motif dari perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencari bahan peledak yang ada di dalam kandang peninggalan Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk membuat dopikan atau istilahnya dopis. Selanjutnya menggunakan dopis ini untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan ekonomi. Dengan modus memotong menggunakan gergaji besi tangan. Selanjutnya mengambil isi daripada bahan peledak tersebut untuk dijadikan bahan peledak dopis ini.
3: Dan dalam kesempatan ini pihak kepolisian mengimbau masyarakat jangan menyentuh, mengangkat atau mengolah sendiri benda mencurigakan peninggalan perang. Segera laporkan kepada kepolisian atau instansi berwenang guna mencegah musibah serupa. Usai pengumuman pers rilis, jenazah ketiga korban yang telah teridentifikasi secara resmi diserahkan pihak kepolisian kepada keluarga untuk dimakamkan. Ririn Arini melaporkan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Papua dan Polda Papua menggelar rapat koordinasi membahas langkah strategis pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah Papua. Selengkapnya dilaporkan bersama Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi lintas instansi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Kamis kemarin. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Papua. Ketua KPK RI Setio Budiyanto menjelaskan agenda utama pertemuan tersebut membahas langkah-langkah preventif agar kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak kembali terulang di masa mendatang.
6: Sore ini saya hadir bersama Bapak Denny Yusuf Mamuntu dari anggota Dewas KPK yang melakukan kegiatan sore ini di Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka rapat koordinasi yang dihadiri Kapolda Papua, kemudian ada beberapa perwakilan BPK dari Papua, kemudian Papua Tengah, kemudian Papua Selatan, yang bersama-sama membahas tentang pemerintahan dan masalah upaya pencegahan pemerintahan tindak pidana korupsi. Termasuk hadir juga dari Wakil Kepala Pengadilan Tinggi, kemudian juga dari BPKP, Kepala BPKP, dan beberapa dari kapitan sendiri dari kerajaan konsul. Banyak hal yang sudah dilakukan pembahasan selama pertemuan tadi, kita membahas.

0: Saat disinggung media mengenai adanya tunggakan kasus hukum dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi perhatian KPK, Setio Budiyanto menegaskan pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas penanganan kasus lama. Ia menjelaskan bahwa kasus carryover tidak secara langsung disupervisi oleh KPK, melainkan harus melalui mekanisme permintaan supervisi terlebih dahulu dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.
1: Ya, pasti kan ada.

0: oleh aparat penegak hukum. Kita tidak membahas itu karena konteksnya lebih banyak kepada pembahasan tentang upaya-upaya yang dilakukan ke depan meningkatkan kolaborasi, komunikasi, koordinasi.
1: Diharapkan melalui rakor ini sinergi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga auditor seperti BPK dan BPKP dapat semakin solid dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh wilayah Papua. Nelik Solia melaporkan.
2: Satuan Lalu Lintas Polres Nabire berhasil mengungkap 10 kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan sepanjang semester 1 tahun 2026. Sejumlah kendaraan hasil kejahatan berhasil diamankan telah dikembalikan kepada para pemiliknya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila.
3: Upaya pemberantasan kejahatan jalanan di Kabupaten Nabire terus menunjukkan hasil. Melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, serta patroli hunting di lapangan, Satuan Lalu Lintas Polres Nabire berhasil mengungkap 10 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, dan pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi selama periode Januari hingga Juni 2026. Keberhasilan tersebut disampaikan Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu saat memimpin press release pengungkapan kasus curanmor dan tindak kriminal lainnya di halaman Mapolres Nabire Rabu 15 Juli 2026. Dalam kegiatan itu puluhan kendaraan roda 2 hasil pengungkapan turut dipamerkan sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada pemilik yang sah. Sebagian besar kendaraan yang berhasil ditemukan merupakan sepeda motor jenis Matic yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat aksi kejahatan. Selain mengamankan kendaraan hasil curian, polisi juga menyita berbagai barang bukti yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Di antaranya parang, pisau, berbagai jenis kunci, obeng, hingga linggis yang digunakan untuk merusak kunci kendaraan maupun melakukan aksi pencurian dengan kekerasan.
4: Dan kegiatan KRYD maupun kegiatan hunting dari Satuan Lalu Lintas Polres Nabire ini merupakan salah satu langkah kami untuk mengungkap curanmor ini yang sering terjadi atau barang bukti dari hasil curas. Dan dari periode Januari sampai dengan bulan Juli ini, dari Satuan Lalu Lintas Polres Nabire sudah membantu Satreskrim Polres Nabire mengungkap 10 kasus atau LP curanmor ataupun hasil curas. Dan 10 kendaraan ini puji Tuhan alhamdulillah kita sudah kembalikan kepada pemiliknya.
3: Usai pengungkapan kasus tersebut, Kapolres Nabire mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan. Warga diminta selalu menggunakan kunci ganda saat memarkir kendaraan, memilih lokasi parkir yang aman, serta tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada pihak kepolisian.
4: Kami mohon kiranya kita sekalian lebih berhati-hati dalam berkendara. Pada saat memarkirkan kendaraan, tolong pastikan kunci kontak sudah terlepas, sudah diamankan. Yang kedua, pada saat berkendara, ketika rekan-rekan dari tujuan sebelumnya hendak ke tujuan berikutnya, pastikan semua hal berharga itu disimpan di dalam tas, ditaruh di depan. Kemudian pada jam rawan jangan berkendara sendiri-sendiri, karena ini menjadi target. Contohnya ketika kita baru keluar.

0: Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Pemirsa, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG SD Impres 1 Menawi Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan dampak positif terhadap proses belajar mengajar selain membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran semata dan konsentrasi siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG memberi dukungan penting terhadap kesiapan belajar siswa di sekolah dasar. Dengan mendapatkan asupan gizi yang cukup sebelum mengikuti pelajaran, siswa memasuki kelas dalam kondisi yang lebih segar dan stabil. Kepala Sekolah SD Negeri Impres 1 Menawi, Martin Luther Bonai mengatakan MBG yang dilaksanakan sekolah tersebut membawa dampak positif seperti tingkat kehadiran anak di sekolah mengalami peningkatan.
2: Terkait dengan program ini, untuk tingkatnya kehadiran memang anak-anak rajin juga ke sekolah untuk berada dengan MBG ini. Kehadiran anak-anak kadang kalau mungkin mereka rajin ke sekolah terkait tadi MBG.
1: Hanya saja untuk menu makanan yang disajikan terkadang tidak dihabiskan siswa di sekolah. Ini bukan menu makanannya yang kurang tepat, melainkan siswa belum terbiasa dengan makanan yang disajikan. Dijelaskan Martin Luther Bonai, untuk makanan yang disajikan telah memenuhi standar baik gizi, hanya saja sekolah mendapati makanan tidak dihabiskan, sehingga bagian ini sekolah menyampaikan ke pihak pengelola untuk memperhatikan menu makanan yang disajikan yang disukai siswa, sehingga pada saat disajikan siswa dapat menghabiskan makanan tersebut.
2: Namun ada beberapa kendala, yaitu faktor dari makanannya. Artinya anak-anak ini kalau makan itu terus mereka bosan. Kadang terkait apa dalam contoh macam kemarin makan ayam. Kalau mereka makan ayam 1-2 hari mereka bosan. Sehingga waktu kami, saya sendiri amati, saya seluruh guru-guru juga amati, dia ternyata makan itu sampai habis tidak. Nah, ternyata begitu dalam satu minggu, kadang satu minggu itu kalau menunya yang sama, maka mereka tidak kasih habis. Masih ada sisa juga. Nah ini yang kemarin ada beberapa, kami sudah usulkan juga ke bagian dapur untuk kalau boleh menunya mungkin satu hari beda. Tapi ya mungkin mereka yang mengatur bagian dapur, jadi kami juga tidak berhak untuk, kami cuma mengusulkan.
1: Ken Luther Bonai menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak dapur MBG yang secara maksimal menyiapkan makanan bagi peserta didik tepat waktu. MBG mendorong minat dan antusias siswa ke sekolah meningkat, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, lebih fresh ceria mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salo Ayomi melaporkan.
0: Pemirsa, euforia sepak bola dunia terasa di Kabupaten Bovendigul. Timnas Nasional Argentina berhasil memastikan langkah ke partai final. Kemenangan LB Celeste ini turut disambut antusias para pencinta sepak bola yang mengikuti nonton bareng atau nobar yang digelar di Polres Bovendigul. Berikut laporan selengkapnya, Johannes de Goden dari Bovendigul.

0: salam olahraga. Tim besutan Thomas Tuchel harus mengakui kehebatan Messi dan kawan-kawan ketika berhasil melakukan Inggris di semifinal dengan skor 2-1. Inggris sejatinya tampil solid dalam laga semifinal yang berlangsung alot itu. The Three Lions bahkan sukses memecahkan kebuntuan pada menit ke-55 ketika Anthony Gordon menyontek masuk umpan silang Morgan Rogers di tiang jauh. Namun keunggulan itu justru memicu petaka taktis lewat gol spektakuler Enzo Fernandez dan sundulan injury time Lautaro Martinez. Salah satu fans setia Inggris, Nicholas Cut, mengakui kehebatan dari Argentina yang mampu meredam Three Lions Inggris, dan ini menjadi pertandingan yang seru menurutnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Polres yang sudah menyelenggarakan nobar sehingga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung pertandingan bola dunia bersama. Sama-sama.
1: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Mandigul yang sudah menyelenggarakan nobar bersama, dan dari malam jam 4 sampai pagi ini saya lihat fans dari Argentina dan

0: Saya sendiri dari Inggris, cukup antusias karena saling bertahan, tapi akhirnya dimenangkan oleh Argentina. Karena memang saya lihat strategi bermain dari Argentina lebih tangguh daripada Inggris.
1: Sementara itu, perwakilan fans Argentina Hussein Abdul Rahim mengapresiasi atas kemenangan Argentina. Taktik penyerangan di akhir dibuktikan anak-anak Lionel Scaloni itu. Pertandingan Inggris diakui sangat tangguh, namun sayangnya pola bertahan yang dimainkan Thomas Tuchel berhasil dibaca Lionel Messi dan kawan-kawan yang berujung kembali Argentina melaju tanpa hambatan menuju final.
2: Pertama-tama saya akui bahwa hari ini Inggris memang mainnya bagus, mainnya luar biasa, namun Inggris jangan lupa bahwa Argentina adalah mental juara bertahan. Dan kesalahan Inggris terbesar adalah dia selalu bertahan. Kalau dia main normal saja, saya pikir semoga di jalan lagi. Sehingga karena peluang-peluang bertahan itulah dimanfaatkan oleh pemain Argentina yang sudah punya mental juara, yang sudah siap untuk menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Dengan semakin serunya pertandingan yang akan mempertemukan Spanyol dan Argentina ini, pihak Polres Bovendigul dalam ajang nobar yang akan berlanjut hingga final itu menyampaikan bahwa sebelum gelar nobar dimulai akan dilakukan dengan lomba-lomba kecil bagi para pecinta bola, sehingga akan semakin menambah semarak jalannya pertandingan dan akan diberikan uang pembinaan bagi masyarakat yang akan menang dalam perlombaan tersebut. Hal itu seperti yang disampaikan Kasat Intelkam Polres Bovendigul Giovanni Perdana Padang Sambo Ginting.
3: Kita akan mengadakan lomba-lomba sebelum jamnya dimulai. Kemungkinan kita akan mulai pada pukul jam 10. Nanti di situ ada beberapa lomba dan akan diberikan hadiah uang pembinaan oleh Bapak Kapolres.
1: Dengan nobar yang digelar Kodim maupun Polres Bovendigul, diharapkan kenyamanan dalam nobar akan selalu terjaga dan masyarakat nyaman untuk menontonnya. Demikian kabar olahraga. Salam Yohanes Digoden, RRI, terus mengudara untuk

Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui, saya Simon Kayai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sin, kamu ngerasa nggak sih kalau cuaca akhir-akhir ini kerasa semakin panas?
1: Iya ya, Bim, benar sekali. Sepertinya kita udah mulai masuk musim panas nih.
0: Wah, kalau gitu kita harus lebih siap lagi nih buat menjaga kesehatan.
1: Setuju sih, mulai dari memperbanyak minum air putih, menggunakan pelindung seperti topi dan tabir surya, hingga menghindari aktivitas berlebihan di bawah terik matahari.
0: Nah, jangan lupa juga menjaga pola makan biar tubuh kita tuh tetap bugar.
1: Betul tuh, persiapan sederhana bisa mencegah resiko seperti dehidrasi atau kelelahan.
0: Dengan begitu, kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman.
1: Yuk, siapkan diri menghadapi musim panas dengan bijak.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Instagram @rri_broki, Facebook @rri_broki, TikTok @rri_broki. Broki Mamabili.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

Ya, berikut informasi terupdate selanjutnya untuk Anda dari dunia hiburan. Terkait simak 5 film tema mitologi Yunani kuno, ada film terbaru di Odyssey. Berikut informasi selengkapnya.

Film bertema mitologi Yunani kuno selalu memiliki daya tarik tersendiri berkat kisah makhluk dan tokoh yang penuh petualangan. Tak heran genre ini masih diminati oleh banyak penonton dan terus diangkat ke layar lebar demi sentuhan yang lebih modern. Salah satu film yang menjadi sorotan adalah The Odyssey, garapan Christopher Nolan yang dikenal dengan karya-karya hebatnya. Film ini telah dirilis di Indonesia sejak 15 Juli 2026 kemarin dan berhasil disambut antusiasme yang besar oleh para penonton. Terlepas dari kehadiran The Odyssey, industri perfilman telah lama menghadirkan berbagai adaptasi cerita mitologi Yunani. Film-film ini menyuguhkan perpaduan aksi, fantasi, dan legenda yang menarik untuk diikuti. Melansir dari berbagai sumber, berikut 5 rekomendasi film mitologi Yunani kuno yang dapat masuk dalam daftar tontonan. Tentunya pertama ada The Odyssey 2026, mengisahkan perjalanan Odysseus, Raja Ithaka yang berusaha pulang ke kerajaannya setelah Perang Troya berakhir. Dalam perjalanan tersebut, ia harus menghadapi berbagai rintangan mulai dari monster laut, makhluk mitologi, hingga para dewa. Kemudian ada Troy di tahun 2004, mengangkat kisah perang Troya yang dipicu oleh hubungan Paris dan Helen, istri Raja Sparta Menelaus. Konflik tersebut mempertemukan para pejuang legendaris termasuk Achilles yang dikenal sebagai prajurit terkuat Yunani. Kemudian juga ada Clash of the Titans 2010. Yang mengikuti perjalanan Perseus, putra Zeus yang berusaha menyelamatkan kerajaan Argos dari Hera and Kraken. Dalam misinya, Perseus harus menghadapi berbagai makhluk mitologi, termasuk Medusa yang terkenal dengan tatapan mematikannya. Kemudian ada Immortals, tahun 2011, berkisah tentang Theseus, seorang pemuda yang dipilih Zeus untuk menghentikan Raja Hyperion. Sang raja berusaha membebaskan para Titan demi menguasai dunia dan menghancurkan para dewa Olympus. Dan terakhir ada Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief. Ceritanya mengikuti Percy Jackson, Logan Lerman, yang mengetahui dirinya merupakan putra Poseidon dan harus mengembalikan petir milik Zeus yang telah dicuri. Misi itu dilakukan oleh Percy Jackson untuk mencegah perang antar dewa di Olympus. Ya, pendengar telan, informasi terupdate untuk Anda di Merauke malam ini terkait 5 film tema mitologi Yunani kuno dan film terbaru The Odyssey.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, berikut akan kami hadirkan untuk Anda satu buah paket drama radio dengan judul Kode Masa Depan City yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Banten. Untuk itu, selamat mendengarkan drama radio di malam hari ini.

0: sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu...

0: juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
2: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
0: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
4: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
0: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
1: Siti, aku serius sama kamu.
0: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
2: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
4: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
0: Aku cuma jujur, Pak.
1: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
0: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
2: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
2: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
0: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
2: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
4: Udah, cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
0: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
4: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
0: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
5: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
0: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
5: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
9: Bagus, Siti. Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
0: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
9: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
5: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
9: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
10: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
0: Iya, Pak, saya hanya mencoba membantu.
10: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
5: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari,
3: halo, iya Pak.
9: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
3: Benarkah, Pak?
9: Benar. Anak ibu sangat berbakat.
11: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap, yo.
3: Anak kita berhasil, Pak.
0: Bu, mulai bulan depan, Siti sudah resmi bekerja.
3: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini, Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
11: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin. Sampai

0: kalau anak bapak ternyata punya mimpi yang besar?
1: Siti gak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
0: Sekarang bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
2: Kami bangga sama kamu, Nak.
3: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

0: Dinda, buruan habisin tuh es sama cemilannya. Terus buang sampahnya ke tong sampah di sudut sana ya.
1: Iya, ih. Cerewet sekali nih anak satu.
0: Jangan gitulah, Din. Kita harus peduli dengan kebersihan lingkungan. Ngomong-ngomong, Sabtu ini saya mau ikut komunitas peduli sampah di area kapsul waktu. Kamu join gak?
1: Hah? Ngapain? Bersih-bersih gitu?
0: Iyalah. Kemarin saya lihat sendiri. Habis acara, malah banyak sampah plastik berserakan. Gak enak banget dilihatnya.
1: Iya sih, kadang-kadang orang masih suka cuek. Padahal tinggal buang di tempatnya.
0: Nah, makanya itu. Di komunitas ini, kita gak cuma pungut sampah aja. Tapi juga dipilah antara organik dan non-organik. Sekalian edukasi warga gitu, Din.
1: Keren juga ya, Vi. Jadi gak cuma ngomel di sosmed doang.
0: Iya dong, aksi kecil gini, tapi kalau misalkan dikerjain bareng-bareng, kan dampaknya gede.
1: Fix, saya ikut gabung deh Sabtu ini. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Ya, berikan persatuan dari Merauke dimanapun Anda berada. Berikut informasi terupdate selanjutnya untuk Anda, bagi Anda pecinta drama Korea nih. Terkhususnya tentunya Anda tak asing lagi dengan aktor Do Kyung Soo, ya, member DOXO, ya, yang dimana akan mempertimbangkan bintangi drama komedi berjudul We Are The Zombie. Berikan informasi selengkapnya.

Do Kyung Soo atau DOXO dikabarkan berpeluang kembali membintangi drama televisi melalui proyek komedi hangat berjudul We Are The Zombie. Laporan tersebut pertama kali diberitakan media lokal Sports Dong A mengenai keterlibatan sang aktor Kamis 16 Juli 2026 kemarin. Menanggapi kabar tersebut, agensi Blitzway Entertainment memberikan pernyataan resmi melalui media Newsen terkait proyek drama terbaru itu. Pihak agensi menyatakan bahwa drama tersebut merupakan salah satu proyek yang sedang dipertimbangkan oleh DOXO atau Do Kyung Soo. Maksud kami Do Kyung Soo. Drama We Are The Zombie diadaptasi dari webtoon dan berlatar sebuah pusat perbelanjaan besar yang ditutup akibat sebuah virus misterius. Ceritanya mengikuti kehidupan

Orang-orang yang terjebak di dalam mall tersebut tanpa berfokus pada pertarungan melawan para zombie. Lebih lanjut, Do Kyung-soo dilaporkan akan memerankan Kim In-jong yang terseret insiden zombie setelah mengunjungi pusat perbelanjaan bersama teman-temannya. Karakter tersebut digambarkan menjalani berbagai pekerjaan per waktu demi bertahan hidup meski membenci pekerjaan yang merepotkan. Meski demikian, Kim In-jong yang direncanakan akan diperankan oleh Do tetap memiliki pesona hangat yang tidak terduga di balik kepribadiannya yang sederhana. Peran itu berpotensi memperlihatkan sisi berbeda kemampuan akting Do dalam drama bertema komedi. Sebelumnya, Do sendiri mencuri perhatian melalui perannya sebagai antagonis An Yohan dalam serial Disney Plus The Manipulate. Saat ini ia tampil dalam program varietas TVN GBRB Firm Operation bersama Kim Woo Bin dan Lee Kwang Soo, serta dipastikan akan melakukan comeback solo pada Agustus mendatang. Ya, pendengar, itulah informasi terupdate untuk Anda jelang nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda tentunya akan kami hadirkan warta berita Central Pro 3 RRI, pusat pemberitahuan radio Republik Indonesia di malam hari ini.

Malam ini, Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.

0: merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf bu, sayang yang masuk hari.

ya pendengar, jelang nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur Anda akan kami hadirkan warta berita sentral. Terlebih dahulu Anda akan kami hadirkan satu buah informasi terupdate terakhir terkait dengan Netflix perbarui Little House on the Prairie untuk musim kedua. Berikut informasi selengkapnya.

Serial drama keluarga Little House on the Prairie dipastikan akan berlanjut ke musim kedua di Netflix. Pengumuman tersebut disampaikan sebelum musim pertama serial ini resmi tayang pada 9 Juli 2026 perdananya yang dilansir dari Tandem by Netflix. Serial tersebut merupakan adaptasi terbaru dari seri buku klasik karya Laura Ingalls Wilder. Cerita tersebut mengisahkan kehidupan keluarga di wilayah Amerika Barat pada abad ke-19. Cerita ini menghadirkan perpaduan drama keluarga, kisah bertahan hidup, serta perjalanan membangun kehidupan di wilayah perbatasan Amerika. Showrunner Rebecca Snownenstein mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pemeran dan kru yang telah bekerja keras menghadirkan musim pertamanya. Ia mengatakan tim produksi antusias untuk melanjutkan kisah keluarga Ingalls melalui musim kedua. Kepala serial script Netflix Amerika Serikat dan Kanada, Jeannie Howe, mengatakan pihaknya senang memperbarui serial tersebut. Menurutnya, kerja keras Sunshine dan seluruh tim produksi telah membangun dasar cerita yang kuat untuk dikembangkan lebih lanjut. Netflix menilai Little House on the Prairie memiliki daya tarik melalui kisah penuh harapan yang dekat dengan kehidupan penonton di saat ini. Serial tersebut juga menjadi bagian dari tren tayangan yang menghadirkan cerita hangat dan nyaman. Serial ini dibintangi oleh Alice Halsley sebagai Laura Ingalls, tokoh utama dalam cerita tersebut. Selain itu, Skywalker Huggins memerankan Mary Ingalls, Luck Bracey berperan sebagai Charles Ingalls, dan Crosby memerankan Caroline Ingalls. Musim kedua akan menghadirkan salah satu karakter paling ikonik dari dunia Laura Ingalls Wilder, yaitu Nellie Oleson. Karakter yang menjadi rival utama Laura tersebut akan diperankan oleh Willa Dunn. Selain Nellie, musim kedua juga akan menghadirkan karakter baru seperti Margaret Oleson dan yang diperankan oleh Charlotte Sullivan. Aktris Russell juga bergabung sebagai Eva Biddle, seorang guru yang menjadi sosok pembimbing bagi Mary dan Laura. Waralaba Little House memiliki sejarah panjang sejak buku pertamanya yang diterbitkan pada tahun 1930-an. Seri tersebut telah terjual lebih dari 73 juta kopi di lebih dari 100 negara dan diterjemahkan ke dalam sedikitnya 27 bahasa di dunia. Versi televisi dari The Little House on the Prairie yang tayang pada tahun 1974 hingga 1984 juga tetap populer dalam budaya pop di saat ini. Ya, pendengar, itulah informasi terupdate untuk Anda. Jelang nantinya di pukul 21 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan juga tentunya seperti biasa Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

0: emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prastio mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengelusian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friederika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Ini yang harus kita juga apa namanya betul-betul diperhatikan dan biar bagaimanapun dia ya, adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya meminta apresiasi dengan Pak Menteri BUMN dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan Presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ya, dari target 8,9 sekian, atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
11: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
10: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
11: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
12: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
11: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jipjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
13: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
14: Paknya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan dulu longsor udah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua itu kesana udah kering lah. Kalau mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
13: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
15: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena hujan tidak ada.
16: Gagal juga.
15: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa karena belum bisa. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
13: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
17: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan Perairan Utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabut di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on...
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026, satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Berlin. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col du Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8%, dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi

bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia? Cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan

0: dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Rocky Mom ini.

0: aku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Hey, tu jalan hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding.

0: Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

serta mereka dimanapun Anda berada. Tentunya sudah ada simak tadi ya, Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia. Dan juga tentunya sudah mendengarkan dalam hiburan malam ini aneka lagu-lagu daerah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan ya, tentunya Anda juga akan kami ajak bersama untuk ada dalam acara yang senantiasa Anda tunggu-tunggu, yakni Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0973 71 333 0745, ataupun melalui chat WhatsApp dan SMS di 0852 7511 2433. Ya, saya senantiasa menanti atensi Anda untuk malam hari ini, dan juga kategori all genre ya untuk malam hari ini, tahun bebas, nama mempertahankan juga lagu-lagu lawas. Ya, untuk itu saya menanti atensi Anda untuk ada bersama dalam acara malam hari ini, yakni Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Ya, pendengar peserta dari Merauke dimanapun Anda berada, tentunya Anda dapat bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu edisi malam hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Senantiasa saya menantikan atensi Anda untuk bergabungnya bersama kami dalam acara yang tentunya ditunggu-tunggu oleh Anda pendengar setia kami, peserta dari Merauke Senusantara. Dan berikut penelpon pertama kita pada malam hari ini di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam Bang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Nasrun di Sulteng, Bang.
0: Oke, Bang Nasrun, apa kabarnya untuk hari ini?
1: Kabar baik, sama-sama kita baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, baik. Bang Nasrun, malam hari ini kita kategorinya all genre untuk tahunnya bebas ya. Jadi ada dari sebenarnya berikut dia daftar lagunya. Ada Hitam Putih dari 420, Resah Jadi Lupa dari Daun.
1: Sudah, itu sudah Hitam Putih.
0: Oke, boleh salam-salamnya dipersilakan.
1: Ya, betul. Abang dari semua keluarga saya, terkenal Bang Yunus, Cita Amir, Jakarta, ada dari Bogor, tapi ada Ibu Tri, terus Bani, ada Bung Lima, ada Mas Sohi, terus ada Lia, ada Bu Natalia, Bu Rahim, Hamza Yusuf, ada Puja, Puna Mas Rahim, Irwan, ada Ani juga Tembagu, sampai kecuali di sebelah.
0: Ya, baik, terima kasih ya Bang Nasrun yang sudah bergabung ya sebagai penelpon pertama. Dan pendengar tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada dapat bergabung kembali ya bersama kami. Dan berikut penelpon kedua kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, Kak Puja, apa kabarnya dari Bintuni?
2: Sekiranya hafal.
0: Iya,
2: mau bikin apa kabar suara, nanti lain kali saya mau bikin suara robot.
0: Kenapa? Iya, malam hari ini kategorinya all genre. Ada tadi Hitam Putih sudah, kemudian ada Kota dari Dere, kemudian Resah Jadi Luka dari Daun Jatuh. Ada Evaluasi dari Hindia juga. Kemudian ada Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu dari Fiona.
2: Dari India sudah.
0: Bagaimana?
2: Dari India ke apa tadi?
0: Oke, yang Evaluasi ya?
2: Iya.
0: Oke, boleh salam-salamnya Kak Puja.
2: Oke, lagi ini salam-salam spesial buat semuanya saja.
0: Siap.
2: Mewakili Pak Nasrun yang tadi baru lewat. Aduh, apa lepas buka di penama lain? Oh, pilih pos. Sudahlah. Buat Pak Nasrun mewakili seluruhnya saja. Saya sebentar lagi di Kota Sorong. Sini cuaca cerah dari pagi siang sore sampai malam, cerah bintang sampai banyak di atas bulan. Dia menyinari kami, jadi kondisi santai di perairan.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Kak Puja, terima kasih sudah bergabung ya. Dan ya, pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda dua lagu ya dari Kak Puja dan juga Bang Nasrun. Ada Hitam Putih dan juga Evaluasi. Iya, nampaknya ada penelpon ketiga kita ya di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana? Di mana?
3: Dengan Bunda Ima, Bung Aldo kah?
0: Iya, Bunda Ima, apa kabarnya untuk malam hari ini?
3: Kabarnya baik, Bung Aldo. Semoga sebaliknya ya. Bung Aldo juga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat.
0: Oke, malam hari ini mau lagu apa nih? Ada dari Kota Dere, Resah Jadi Luka, Daun Jatuh, Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu dari Fionita. Ada juga dari Tulus dengan judul Monokrom. Ada dari Nadine dengan judul Sorai. Kemudian Belum Siap Kehilangan dari Stefan Pasaribu. Dan juga ada
3: Belum Siap Kehilangan.
0: Oke, boleh salam-salamnya. Bunda Ima.
3: Salamnya pertama tentunya buat Bung Aldo bersama operatornya.
0: Siap.
3: Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan semoga sukses selalu dalam segala rencananya, usahanya ya. Tuhan memberkati, selalu sehat bersama keluarga dan semua teman-teman kru-kru yang ada di Merauke semuanya. Selamat malam dan selamat mempersiapkan istirahat tidurnya malam ini. Terus ada Bunda Utri sekeluarga ya, selamat malam Bunda. Teman-teman ada di Fakfak, ada di Palu, ada di Kupang, di Atambua, dan semua-semua yang lagi pantau atau lagi setia mendengar Pro 1 Merauke malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Buat Bung Aldo, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih juga Bunda Ima. Selamat malam dan selamat beristirahat ya di malam hari ini bersama dengan keluarga tentunya. Ya, pendengar persatuan Merauke, berikut tentunya akan kami hadirkan untuk Anda ya, tiga tembang lagu request semalam hari ini. Ya, dari Bunda Ima, Kakak Puja, dan juga Bang Nasrun ya. Untuk itu selamat mendengarkan ya, tiga lagu di malam hari ini untuk Anda bersama dengan keluarga dan juga sanak saudara dimanapun Anda berada.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan

0: Ya, berikan pernafas selanjutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, buat lagu Bang Ari ya.
0: Dengan Aldo, dengan siapa di mana?
1: Aldo?
0: Iya.
1: Oh, selamat malam Aldo.
0: Iya, selamat malam juga, dengan siapa di mana?
1: Bu Farida.
0: Oh, Bu Farida?
1: Iya.
0: Oke, dari mana?
1: Dari Palu.
0: Oh, Bu Farida dari Palu, apa kabarnya dari Palu?
1: Kabarnya baik-baik, sehat ya. Sebaliknya juga Marauke gimana?
0: Baik-baik juga, cuaca mendukung, alhamdulillah. Iya.
1: Malam masih sama ya.
0: Iya.
1: Jadi kita siang tadi hujan, tapi malam cerah ya.
0: Iya, benar sekali. Ya, untuk malam hari ini kita semua genre ya. Ada dari lagu lama dan ya, yang tersisa ada dari Monokrom, Tulus, Rasa Jadi Luka, Daun Jatuh, Sorai dari Nadine.
1: Kukira... Oh, Tulus, Tulus.
0: Oke, Monokrom ya.
1: Ya, Tulus, nggak mungkin nggak Tulus ya, harus Tulus, ikhlas ya.
0: Siap. Oke, boleh salam-salamnya.
1: Iya, salamnya buat Bu Wigati ya dari Wonosobo, salam sehat ya. Ada Cigure Jakarta, ada Bu Utri Kopri, ada Ayu di Masjid sana, ada Mbak Anis, ada Abang Suti Aceh, ada Pak Ramadan di Sorong, ada Muhammad Irwan di Bogor, ada Putra Tengah, ada Marcel, ada Bang Luhut, ada Pak Nasr, Bintang Pertama dari Palu, Mas Lia, ada Mas Lia juga, terus apa, ada Bang Central Suite, ada Pak Abdul Rahim ya. Yang di Merauke yang lewat-lewat tadi siapa ya?
0: Di Merauke belum ada yang bergabung.
1: Oh, ini ada Puja, ada Puja, Mama Ima, Bunda El, Bu Ani di Kota Membagu.
0: Iya. Bu Utri ada.
1: Semuanya ya, semuanya dari A sampai Z untuk sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih dari Sabang sampai Merauke. Semuanya ya, tanpa terkecuali, salam sehat dan sempat selalu. Bang Aldo, selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Jangan belok-belok ya, lurus-lurus jalan.
0: Siap.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga Bu Farida dari Palu. Ya, pendengar. Berikutnya tentunya requestan dari Bu Farida ya, ada dari Monokrom Tulus, dan juga akan saya hadirkan untuk Anda Tenang dari Yura Yunita ya, dan dilanjutkan dengan Akhir Tak Bahagia dari Misal. Oh, ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Nampaknya terputus ya, dan tentunya berikutnya lagu dari Bu Farida ya, Monokrom Tulus. Selamat mendengarkan untuk Anda di malam hari ini.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul minumnya agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban di pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

kebahagiaan. Bebaskan hati dari kebencian. Bebaskan pikiran dari kekhawatiran. Hidup sederhana, perbanyak memberi dan kurangi ego.

0: Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan baik."

buku Sore Istri dari Masa Depan, karya Suryana Paramita. Sore datang mendatangi Jonathan, seorang fotografer yang tinggal di Kroasia dan menyatakan dirinya sebagai istri Jonathan dari masa depan. Jonathan awalnya ragu, tapi Sore memilih tinggal dan menjalani hidup bersamanya. Kehadirannya secara perlahan mengubah pola hidup Jonathan yang sebelumnya adalah perokok, peminum alkohol, dan malas bergerak. Ia tidak menyelesaikannya dengan kekerasan cinta, melainkan melalui peran sehari-hari yang hangat dan penuh pengertian. Konflik terbesar muncul ketika Sore harus kembali ke masa asalnya, meninggalkan perubahan dan harapan yang belum selesai. Esensi utama buku, cinta sejati bukan menyelamatkan, tapi menemani. Sore datang dari masa depan bukan untuk menyelamatkan Jonathan secara paksa, melainkan untuk menemani proses perubahan. Ia tidak hadir sebagai pahlawan, tapi sebagai pendamping yang percaya bahwa cinta tidak membebaskan seseorang dari luka, melainkan bersedia berjalan bersamanya melewati luka itu. Perubahan hanya bertahan jika datang dari diri sendiri. Selama berulang kali, Sore mencoba menyelamatkan Jonathan dalam konteks time loop. Ia menyadari bahwa perubahan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Proses penyembuhan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memilih untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Masa lalu, kini, dan masa depan terkait lewat pilihan kecil. Novel ini menggambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan sederhana di masa kini. Mengubah gaya hidup, mengelola emosi, memilih untuk hadir secara utuh dalam hubungan. Tak perlu langkah besar untuk mengubah arah hidup. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Luka batin tak terlihat, tapi sangat nyata. Jonathan membawa luka masa lalu yang tak disadarinya membentuk cara ia menjalani hidup. Sore tidak langsung mengobatinya, tapi membantu Jonathan untuk mengenali lukanya sendiri. Karena hanya dengan kesadaran akan luka, seseorang bisa mulai pulih. Duka adalah wujud cinta yang tak selesai. Dalam tiap lop waktu, Sore merasakan kegagalan, kehilangan, dan keputusasaan. Tapi semuanya muncul bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mencintai. Duka hadir karena cinta yang tidak menemukan tempat untuk diterima. Cinta itu kesiapan untuk melepaskan. Di akhir cerita, Sore menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan kesiapan untuk menerima segala kemungkinan, bahkan perpisahan. Daripada mengulang waktu demi mengubah nasib, ia memilih untuk berhenti dan hadir sepenuhnya, sebagaimana cinta yang sehat seharusnya. Novel Sore, Istri dari Masa Depan, bukan hanya kisah cinta romantis, tapi kisah kedewasaan emosional. Ini adalah cerita tentang menghadapi luka batin, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa cinta yang sejati bukan soal dramatisasi, tapi kesediaan untuk hadir, mendengar, berubah, dan pada waktunya melepaskan.

Ya, pendengar persatuan dari Merauke dimanapun Anda berada, tentunya waktu telah menunjukkan pukul 23:50 menandakan waktu jam dinas saya telah usai pada Merauke malam ini ya, yang dimulai dari pukul 17:30 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga tentunya sama menikmati waktu istirahat Anda bersama dengan keluarga. Dan juga bagi Anda yang masih di luar rumah dalam menjalankan tugas, aktivitas dan juga lain sebagainya, senantiasa berhati-hati dan juga menjaga keamanan ya. Dan ya, terima kasih tentunya, sampai jumpa di jam dinas saya esok siang dalam Merauke siang hingga sore nantinya. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Dan tentunya tak lupa saya menginformasikan untuk Anda, ada juga kami hadirkan satu paket renungan malam dengan judul Jangan Takut Gagal, Takutlah Berhenti Mencoba. Sampai jumpa, terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro Satu Hari Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan takut gagal, takutlah berhenti untuk mencoba. Banyak mimpi besar yang akhirnya terkubur bukan karena tidak mungkin tercapai, tetapi karena seseorang terlalu takut untuk gagal. Rasa takut ini perlahan mengikat langkah dan membuat kita ragu dan akhirnya memilih diam daripada untuk mau mencoba. Padahal, gagal bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah bagian dari proses. Tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah gagal. Yang membedakan hanyalah cara mereka memandang kegagalan itu. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai tanda ketidakmampuan, melainkan sebagai pelajaran untuk melangkah lebih baik lagi. Setiap kali kamu gagal, sebenarnya kamu sedang belajar. Belajar tentang apa yang perlu diperbaiki, tentang apa yang perlu diubah, dan tentang seberapa kuat dirimu menghadapi keadaan ini. Kegagalan membentuk mental, bukan menghancurkannya. Jangan membiarkan satu kegagalan membuatmu berhenti mencoba. Jika kamu berhenti nanti, maka kegagalan itu akan benar-benar menang daripada diri kamu. Namun jika kamu bangkit dan mau mencoba lagi, maka kegagalan itu akan berubah menjadi batu loncatan. Ingatlah, tidak mencoba sama sekali jauh lebih berisiko daripada mencoba lalu gagal. Karena saat kamu tidak mencoba, kamu tidak akan pernah tahu sejauh apa sebenarnya kemampuan kamu itu. Beranilah melangkah meski belum yakin. Keberanian tidak datang setelah kita merasa siap, tetapi justru muncul ketika kita memutuskan untuk mau bergerak. Lakukanlah dengan niat terbaik dan usaha yang maksimal. Sisanya biarkan waktu yang akan menjawabnya. Teruslah mencoba, teruslah belajar, karena selama kamu masih mau bangkit dan melangkah, kamu belum gagal.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan

Kita Perjanjian Baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Saya dengan ibu sepanjang kita urus COB ini, ya hasil buah yang bisa kita petik hari ini adalah di Papua Selatan. Kita bisa pilih di pasar yang indah sekali.
2: MMD dengan tujuan utama bagaimana melaksanakan program yang akan membantu masyarakat kita, baik itu hunian maupun juga ada sumur untuk kebutuhan air bersih dan juga MCK yang akan dilaksanakan di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Pendengar, dua wakil menteri mengunjungi Provinsi Papua Selatan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah otonomi baru berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merauke meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan berada pada kategori kuat selama musim kemarau tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan, krisis air bersih, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan. Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke, Andreas Roson, mengatakan karakteristik geografis Merauke yang didominasi hamparan savana dan lahan pertanian menjadikan daerah ini rentan terhadap perubahan iklim ekstrim. Pihaknya memandang ancaman El Nino tahun ini tidak bisa dihadapi dengan cara biasa, namun dibutuhkan ketangguhan, kesiapsiagaan penuh dan langkah mitigasi dari seluruh lintas sektor untuk melindungi masyarakat, ketahanan pangan dan ekosistem di Kabupaten Merauke. Ia menjelaskan BPBD telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi mulai dari pembentukan posko tanggap darurat, penyediaan armada tangki air, hingga memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi sebelum dampak El Nino semakin meluas. Menurutnya, kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan ketika terjadi kekeringan maupun bencana ikutan lainnya. Dan BPBD juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi dampak El Nino di sejumlah distrik. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Mastuti melakukan kunjungan kerja maraton di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Lawatan kerja ini difokuskan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah otonom baru DOB berjalan sesuai dengan target. Laporan selengkapnya disampaikan Dwi Juniarti.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk dalam arahannya pada rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Forkopimda setempat mengatakan, guna menyelaraskan program pembangunan daerah, sangat diperlukan sinergitas lintas sektor dalam rangka mendukung program pembangunan infrastruktur dan birokrasi pemerintahan di wilayah setempat. Ripka Haluk berpesan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus membangun Papua Selatan dengan berbagai inovasi dan kreativitas di daerah sehingga pembangunan infrastruktur dan revitalisasi air bersih dapat berjalan tepat sasaran dan peruntukannya.
2: Saya dengan Ibu sepanjang kita urus COB ini, ya hasil buah yang bisa kita petik hari ini adalah di Papua Selatan. Kita bisa lihat di faktor yang indah sekali berkat kerja teman-teman, komitmen yang sungguh, dan kami menyampaikan terima kasih saya sebagai orang Papua. Juga selain Wamen, tapi sebagai anggota Badan Percepatan Papua dan atas nama masyarakat Papua, kami semua, Pak Gubernur, Merpe, Pak Wakil Gubernur, dan kita semua, saya menyampaikan ucapan terima kasih ya. Hari ini kita bisa menyaksikan sebuah pembangunan infrastruktur yang megah untuk demokrasi pemerintahan di Provinsi Papua Selatan.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Astuti berharap gedung kantor yang dibangun dengan menggunakan dana APBN ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dipelihara. Sementara untuk pembangunan jalan di DOB dapat terus dilakukan guna kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyediaan sarana air bersih juga menjadi prioritas yang mana tampungan air baku ini dapat sebagai air baku tapi juga sebagai pengendalian banjir dan kawasan penataan yang cukup baik.
2: Terus selain jalan juga ada tentunya kami ini untuk menyediakan MPC, kolam retensi atau semacam tampungan air embung yang nantinya selain juga sebagai air baku, juga pengendalian banjir juga, dan bisa juga sebagai kawasan penataan yang bagus ya Pak, yang artinya tidak hanya bangunan tapi ada unsur airnya, estetikanya pun juga masuk. Seperti tadi jalan juga tidak hanya badan jalannya saja, tapi kita bisa berkolaborasi.
1: Kedua, Wakil Menteri meninjau langsung penampungan air embung Evata yang terletak di Kampung Kurik, Harapan Makmur, Distrik Kurik. Pembangunan sektor air bersih ini menjadi salah satu atensi utama karena kondisi fasilitas saat ini yang sedang tidak beroperasi akibat kerusakan saluran pembawa serta kendala biaya operasional pompa. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Papua mengintensifkan pengawasan terhadap distribusi biosolar bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Papua untuk mencegah penyalahgunaan bahan bakar minyak tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Kombes Polisi Rama Samtama Putra mengatakan hingga akhir Juni 2026 terdapat dua tersangka yang telah ditetapkan sebagai kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurutnya, salah satu tersangka diduga menyiapkan BBM untuk mendukung aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Yoka. Sedangkan tersangka lainnya diduga akan membawa BBM bersubsidi ke wilayah pegunungan. Kombes Rama menyampaikan pengawasan ketat yang dilakukan melalui satuan tugas dengan melibatkan Ditreskrimsus Polda Papua, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, diharapkan mampu menjaga penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ia menjelaskan pihaknya terus mengintensifkan pengawasan SPBU agar modus penyalahgunaan BBM bersubsidi seperti penggunaan satu barcode untuk beberapa kendaraan maupun penggunaan plat nomor pada satu kendaraan dapat dicegah. Personil kepolisian juga telah ditempatkan di sejumlah SPBU untuk memastikan distribusi biosolar berjalan dengan ketentuan dan tepat sasaran. Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke. Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 Tahun Angkatan 2026 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1707 Merauke resmi dimulai melalui upacara pembukaan yang berlangsung di lapangan Makodim 1707 Merauke pada Rabu 15 Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dwi Juniarti.
1: Upacara pembukaan TMMD ke-129 dipimpin langsung Bupati Merauke Yosep Bladib Gepse dan dihadiri para pejabat TNI Polri, unsur Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat. Pada pelaksanaan TMMD ke-129 kali ini, Kampung Wanam menjadi fokus pembangunan melalui berbagai sasaran fisik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program tersebut meliputi pembangunan 5 unit sumur galian untuk memenuhi kebutuhan air bersih, renovasi 4 unit rumah tidak layak huni, pembangunan 5 MCK, serta pembangunan fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan berbagai kegiatan non-fisik berupa penyuluhan bela negara, kesehatan, pencegahan stunting, wawasan kebangsaan, hukum, bahaya narkoba, keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Bupati, TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, kementerian, lembaga dan seluruh komponen masyarakat dalam membangun desa secara terpadu. Ia menegaskan bahwa keberhasilan TMMD bukan hanya diukur dari berdirinya bangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, tumbuhnya semangat gotong royong, serta semakin kuatnya persatuan antara TNI dan rakyat.
3: TMMD dengan tujuan utama bagaimana melaksanakan program yang akan membantu masyarakat kita, baik itu hunian maupun juga ada sumur untuk kebutuhan air bersih dan juga MCK yang akan dilaksanakan di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap. Tetapi juga ada program-program non-fisik yang akan dilaksanakan di sana, penyuluhan, baik wawasan kebangsaan dan juga terkait dengan PSN dan juga beberapa program yang lain. Ini juga kita berharap ini bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat kita sehingga pelaksanaannya ini menjadi satu kesatuan sebagai wujud kemanunggalan TNI bersama masyarakat di Kabupaten Merauke, khususnya di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap.
1: Pemilihan Kampung Wanam sebagai lokasi TMMD dinilai sangat strategis mengingat wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk terus berkembang, namun masih membutuhkan dukungan pembangunan dasar. Kehadiran program TMMD diharapkan mampu membuka akses terhadap pelayanan yang lebih baik, meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Gabungan kelompok tani Kampung Kumbe optimistis produksi pangan di Kabupaten Merauke tetap dapat dipertahankan meski menghadapi ancaman El Nino. Optimisme tersebut didukung berbagai upaya penyelamatan lahan pertanian yang tengah dilakukan bersama pemerintah. Ketua Gaplotan Kampung Kumbe, Soimin, mengatakan hasil panen musim tanam pertama sempat menurun akibat serangan penyakit tanaman, sementara musim tanam kedua berjalan normal dan kini petani mulai memasuki musim tanam ketiga. Ia mengatakan apabila hujan tidak turun dalam waktu dekat, petani kembali berharap adanya bantuan pemerintah untuk membuka akses air dari rawa menuju areal persawahan. Langkah tersebut penting agar produksi padi tidak mengalami penurunan. Menurutnya, Kabupaten Merauke selama ini menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional sehingga produksi padi perlu terus dijaga. Karena itu seluruh pihak diharapkan bersinergi menghadapi dampak El Nino saat ini. Soimin menilai keberhasilan mempertahankan produksi pertanian tidak hanya bergantung pada petani tetapi juga dukungan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Kabupaten Asma terus menunjukkan komitmennya dalam pemerataan pembangunan infrastruktur. Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Pemkab Asmat resmi membuka proyek peningkatan Jalan Kota Baru 2 di Distrik Agats dengan konstruksi beton selebar 4 meter. Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan visi menuju Asmat sehat, cerdas, dan sejahtera. Program ini sejalan dengan misi pemerintah daerah yang berfokus pada percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur guna mendukung konektivitas serta mempermudah mobilitas masyarakat. Pembangunan dibiayai melalui dana alokasi khusus tahun anggaran 2026 dengan masa pelaksanaan selama 180 hari kalender. Keberadaan jalan beton selebar 4 meter itu diharapkan menjadi akses transportasi yang lebih baik bagi masyarakat di kawasan Kota Baru Agats. Dengan karakteristik geografis Kabupaten Asmat yang didominasi wilayah berlumpur dan memiliki tantangan tersendiri, penggunaan konstruksi beton dinilai lebih kuat, tahan lama, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Berita terakhir, memasuki partai final Piala Dunia 2026, fans klub tim Argentina yang lolos menyiapkan tempat nonton bersama di salah satu kafe di Jalan Yobar 1 Merauke. Dan mengenai informasi tersebut, selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Ketua Fans Club Argentina Merauke, Yosef Albin Gepse, yang akan dipandu bersama reporter RRI Merauke, Eligius Mahuse.
4: Saudara pendengar, di mana saja berada, kali ini saya sudah bersama dengan Ketua Fans Argentina pada perhelatan Piala Dunia 2026, pesta olahraga terbesar di seluruh dunia. Dan dampak itu juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara khusus di Merauke sebagai ibu kota provinsi Papua Selatan. Pak Albin, berkaitan dengan partai final nanti pada Senin dini hari, fans dari tim Argentina ini apakah akan dilaksanakan nonton bareng di halaman kantor bupati atau seperti apa pengaturan yang dilakukan?
5: Terima kasih. Kami sangat bersyukur bahwa hari ini Argentina telah lolos final Piala Dunia, dan itu sesuatu yang baik. Kebetulan kami di Merauke sejak tahun 2022, kami sudah membentuk fans club Argentina di Papua Selatan di Merauke, dan terstruktur baik. Lalu dengan sebuah keyakinan, motivasi yang kami yakin dari selama permainan dari pemain-pemain Argentina, itu membentuk kekompakan kami. Dan itu terstruktur sampai di 2026. Setelah Argentina menjuarai 2022, fans club paling teratur, tertib di seluruh dunia itu fans club Argentina. Sekalipun beberapa berita-berita hoaks yang menyudutkan dengan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, tapi pada hari ini kami di Papua Selatan Merauke, kami menata dengan menstruktur secara baik, dan kekompakan kami terstruktur dengan baik pula. Pemerintah Kabupaten Merauke kami sangat menyambut baik dan ikut serta berpartisipasi di dalamnya. Dan kemarin waktu semifinal, kami dari fans club Argentina diundang bersama-sama dengan pemerintah Merauke, dan itu telah terselenggara dengan baik. Dan kami juga menghadirkan dari tingkat keamanan, terutama akhir-akhir ini di kota Merauke, Kabupaten Merauke, banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di berbagai event-event umum publik, terutama di lapangan-lapangan. Itu ada kejadian-kejadian dari orang-orang tertentu, oknum yang mungkin karena mabuk melakukan menjahati orang lain. Dan untuk menjawab itu, kami bekerja sama dengan pihak lembaga adat untuk menghadirkan polisi adat untuk lebih safety, tingkat keamanan baik, siapapun merasa nyaman. Dan kemarin di kantor Bupati Merauke berhasil polisi adat mengamankan semua ruang bersama-sama dengan polisi dan Satpol PP, dan itu berjalan baik. Di kemudian waktu, kami berharap menjelang partai final ini, kami menunggu ruang informasi dari pihak pemerintah daerah sendiri atau pihak manapun yang akan bekerja sama dengan fans club Argentina. Kebetulan salah satu negara yang dijagokan menjuarai Piala Dunia tahun 2026 adalah Argentina. Dengan tersebarnya fans Argentina di Merauke berbagai titik di seluruh wilayah kota Merauke dan di distrik terdekat dari jangkauan kota Merauke. Dan pada hari ini kami menyiapkan nonton bareng. Yang pertama, kami sudah siap di markas besar fans club kami di Ongkatmi di Cafe Gerasi. Lalu mengkoordinir secara baik, dan kami tetap terus menciptakan keamanan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Dalam beberapa saat kami juga akan menyurati pihak kepolisian untuk mendapatkan kepastian keamanan.
4: Untuk polisi adat, apakah akan dilakukan penambahan menjelang partai final ini, Pak Agus?
5: Kemarin polisi adat yang disiapkan ada 30 personel dari berbagai titik wilayah kampung adat terdekat dari wilayah Tamrauke. Enggak, bila mana pemerintah bekerjasama dengan kami untuk menambah personel, berarti kami siap menambah sampai 50, bahkan bisa 100. Kami mau kota Merauke ini dengan zona tetap nyaman, zona aman.
4: Oke, yang terakhir Pak Albin, secara khusus untuk seluruh fans Argentina di selatan Papua ini, apa yang menjadi harapan atau catatan seperti tadi Pak Albin bilang untuk menjaga, bagaimana menjaga kenyamanan sehingga pesta bergengsi 4 tahunan untuk seluruh dunia ini bisa terselenggara dengan baik?
5: Puji Tuhan, dari ini Timnas Argentina mengajarkan kepada seluruh dunia tentang arti kekompakan, arti kebersamaan. Dan pesta bola ini, siapapun seluruh dunia adalah olahraga terbaik untuk menyatukan semua hati, semua pikiran. Lalu kita buktikan bahwa sejak dahulu Merauke adalah Papua Selatan ini zona nyaman, zona damai, zona cinta kasih. Kita buktikan bahwa kita hidup harus rukun dan damai. Segala unik-unik yang ada, mari kita bersatu, tenang, bersama-sama, menyusun secara baik-baik. Lalu, untuk fans club si Merauke Papua Selatan, fokus dan yakin untuk mencapai sebuah hal dari motivasi yang diajarkan dari sepak bola Argentina hari ini. Berdampak di semua sendi-sendi pemahaman bersama bahwa sukacita kita menikmati hiburan ini. Indahnya sepak bola, bukan tidak mungkin. Siapa tahu ke depan hari Papua Selatan, Merauke, 4 kabupaten ini menghasilkan sepak bola terbaik berkualitas di Indonesia. Salah satu usulan kami ya, pelatih datangkan dari Argentina. Baru akan membentuk kapasitas sepak bola Papua Selatan lebih baik. Sudah teruji dan terbukti.
4: Terima kasih Pak Alvin, Ketua Fans Club Argentina Kabupaten Merauke, sudah bersama Radio Republik Indonesia Merauke saat ini. Dan pendengar, kita kita sudah berbincang beberapa hal berkaitan dengan kesiapan bagaimana menghadapi partai final perebutan juara 1 dan 2 pada Senin dini hari. Terima kasih, kita akan bersua di lain kesempatan dengan topik dan materi yang berbeda.
0: Dan pendengar, sekian Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Saya Deci Sambe dan selamat pagi.

Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

7 langkah gerakan masyarakat hidup sehat. Melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, melakukan cek kesehatan berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan jamban. Sehat dimulai dari diri kita sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

Dengar beberapa pemberitahuan akan kami sampaikan ke ruang dengan Anda untuk pagi ini dalam ruang layanan masyarakat. Yang pertama sekali pendengar kami sampaikan yaitu pemberitahuan yang berasal dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke ditujukan kepada para guru yang terdaftar dalam ujian kompetensi periode pertama untuk tahun 2026.

Yang berikut pendengar, kami sampaikan pemberitahuan yang ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu tahun ajaran baru, saatnya makin berdaya, nikmati diskon tambah daya 50% bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dari daya awal 450 hingga 5500 volt dengan tambah dayanya transaksi. Dengan tambah daya sampai dengan 7.700 VA, promonya berlaku dari tanggal 14 sampai 27 Juli 2026. Dan cukup lakukan transaksi melalui aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher. Semangat baru semakin berdaya bersama PLN. Sebagai tambahan informasi juga bahwa PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan kegiatan survei DTSN untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Yang berikut disampaikan informasi kehilangan. Informasi kehilangan bahwa telah hilang satu ransel berwarna biru yang berisikan KTP dan SIM C atas nama Ali Saroni, STNK motor atas nama Saleh, dan HP merek Oppo serta sejumlah barang penting lainnya. Hilang atau jatuh di sekitar Jalan Prajurit 1, Gang 3, hilang pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 menit waktu Indonesia Timur, atau sekitar pukul 10.30 siang. Bagi masyarakat yang menemukan tas ransel berwarna biru tersebut, mohon bantuannya untuk dapat menghubungi Saudara Ali Saroni dengan alamat Jalan Ternate, Gang MBK. Demikian disampaikan. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Yang berikut pendengar, kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke bahwa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke telah terakreditasi institusi baik sekali oleh BAN PT beralamat di Jalan Misi 2 Merauke, membuka pendaftaran mahasiswa baru program reguler tahun akademik 2026-2027 untuk program studi pendidikan keagamaan Katolik jenjang strata 1 dan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan jadwal pendaftarannya yaitu gelombang ketiga dari tanggal 22 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Pretest tanggal 27 Juli 2026, tanggal tes 28 Juli 2026. Dokumen persyaratan pendaftarannya untuk prodi PKK persyaratannya yaitu fotokopi ijazah SD, SMP, SMA, SMK sebanyak 2 lembar bagi calon yang lulus

Lulus SMA SMK dapat melampirkan fotokopi surat keterangan lulus yang dilegalisir sebanyak 2 lembar, pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar, fotokopi surat baptis sebanyak 2 lembar, fotokopi EKTP akta lahir, fotokopi EKTP akta lahir dan kartu keluarga terbaru 2 lembar, fotokopi surat keterangan berbadan sehat sebanyak 2 lembar, surat rekomendasi dari pastor paroki, asli surat pindah dan legalisir transkrip akademik bagi mahasiswa pindahan atau transfer.

Untuk prodi PGSD dibuka untuk umum, persyaratannya yaitu fotokopi ijazah SD, SMP, SMA, SMK sebanyak 2 lembar. Bagi calon yang lulus SMA, SMK dapat melampirkan fotokopi surat keterangan lulus yang dilegalisir sebanyak 2 lembar. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar. Fotokopi EKTP, akta lahir dan kartu keluarga terbaru 2 lembar. Fotokopi surat keterangan berbadan sehat sebanyak 2 lembar. Pendaftarannya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara online melalui website di pmb.stkyakobus.ac.id pmb.stkyakobus.ac.id atau secara offline dengan cara datang langsung ke Sekretariat Pendaftaran di Kampus STK Santo Yakobus Merauke, Jalan Misi 2 pada jam kerja di pukul 7.30 atau pukul 7.30 pagi sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi selengkapnya dapat mengakses official website STK di www.stkyakobus.ac.id www.stkyakobus.ac.id Media sosial Facebook STK Santo Yakobus Merauke atau juga dapat menghubungi kontak person panitia PMB-nya di nomor 0812-4027-3873 0812-4027-3873 atau 0821-2474-5593 0821-2474-5593 Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

saudari Ana Kristiana sebagai pihak kedua. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi tanah adat hak wilayah tersebut, agar melapor ke kantor Kelurahan Mandala selambat-lambatnya 1 minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Dalam ruang layanan masyarakat, kita jelang pukul 7 pagi untuk penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

0: Tanggal 18 Juli, Hari Internasional Nelson Mandela. Tanggal 18 Juli telah ditetapkan oleh PBB sebagai Nelson Mandela International Day atau Hari Internasional Nelson Mandela bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Perayaan ini diperingati setiap tahun untuk mengenang warisan pria yang mengubah abad ke-20 dan membantu membentuk abad ke-21. Ini adalah momen bagi semua orang untuk mengubah diri dengan nilai-nilai yang menginspirasi dari Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang negarawan yang hebat, penganjur kesetaraan yang sengit, pendiri perdamaian di Afrika Selatan. Nelson Mandela International Day yang ditetapkan pada November tahun 2009 ini sebagai pengakuan atas kontribusi mantan Presiden Afrika Selatan tersebut atas budaya perdamaian dan kebebasan. Majelis Umum PBB menyatakan 18 Juli sebagai Nelson Mandela International Day melalui resolusi A/Res/64/13 mengakui nilai-nilai Mandela dan dedikasinya untuk pelayanan kemanusiaan dalam resolusi konflik, hubungan ras, promosi dan perlindungan hak asasi manusia, rekonsiliasi, kesetaraan gender, dan hak-hak anak dan kelompok rentan lainnya, perjuangan melawan kemiskinan, dan promosi keadilan sosial. Resolusi tersebut mengakui kontribusinya pada perjuangan untuk demokrasi internasional dan promosi budaya perdamaian di seluruh dunia.
1: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
2: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
3: Uncle Willy
2: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: Tanya dong.
1: Wow! Kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
2: Eh, opo. Kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana. Dan lagi, laut peluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, dan itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyandak sayang pak torang penelayan-nelayan. Dorang pemancari itu kasiang.
2: Oh iyo, pasal le.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Ya, dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali Warta Berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM menyatakan Kolesom Jumbo yang saat ini viral di media sosial karena dijual secara terang-terangan mengandung alkohol hingga 19,7% sehingga masuk dalam kategori harm. Direktur Eksekutif Institute of Development of Economics and Finance Indep, Esther Sri Astuti menilai program B50 menjadikan komoditas sawit di tanah air memiliki prospek cerah. Terhilirisasi menjadi produk turunan lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi. Jumlah korban tewas akibat serangan Amerika Serikat terhadap Iran selama eskalasi terbaru telah meningkat menjadi 38 orang, sementara lebih dari 400 orang lainnya terluka. Hal tersebut dikatakan juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hussein Kermanpour. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hasil verifikasi tersebut telah disampaikan kepada pihak pelapor yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jubir KPK Budi Prasetyo menegaskan KPK sendiri memang belum bisa mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada pelapor. Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pasal 14 Perkom nomor 1 tahun 2026, Budi membenarkan bahwa ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar analisis, di mana Perkom tersebut mengatur tentang laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
2: Gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat, dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor. Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa begitu ya, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Tapi yang pasti kami sudah menyampaikan hasil dan verifikasi yang kami lakukan, yang tentunya juga tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK.
3: Lebih lanjut, mantan penyidik KPK Praswat Nugaha juga mengatakan bahwa pelaporan yang disampaikan Menhub Raja Juli Antoni tidak bisa masuk atau tidak bisa ditindaklanjuti.
4: Pangan di Kabupaten Kuansing. Apa yang menarik dari situ? Rupanya setelah ditelisik, teman-teman KPK menemukan ada anggaran dana dari Koperasi Unit Desa untuk mengurus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam proses pengajuan tersebut, ada amplop yang ditinggalkan atau diberikan oleh Bupati kepada pihak Menteri. Apakah ini bisa dimasukkan dalam kategori gratifikasi? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena gratifikasi harus tidak memiliki underlying transaction-nya.
3: Sebelumnya memang Menhub Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Soehardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut juga telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dan dalam kasus ini sendiri, memang KPK telah menetapkan Soehardiman Ambi selaku Bupati Kuansing menjadi tersangka bersama dengan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan bernama Ardiles. Dari Jakarta, Rumah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
5: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
6: Ini yang harus kita juga.

0: Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menangkap dua tersangka, yakni ST, seorang petani asal Jombang, dan SM, pengepul gabah asal Bangkalan. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jatim, Kombes Pol Muhammad, menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat. Petugas kemudian menangkap ST saat mengendarai mobil sambil membawa 5 paket sabu seberat 5,4 kg yang diduga berasal dari jaringan narkoba Malaysia. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada SM di Bangkalan. Dari hasil pengembangan, petugas selanjutnya mengamankan SM di wilayah Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Penyidik juga mengungkap peredaran narkoba tersebut dikendalikan oleh seorang buronan berinisial RI alias A yang hingga kini masih dalam pengejaran.
3: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, khususnya rumah dari SM. Namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya, sehingga kedua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
2: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Mardianto, mengapresiasi keberhasilan BNNP Jatim dalam mengungkap kasus tersebut. LAN Surabaya juga terus memberikan edukasi kepada para pelajar, termasuk saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
4: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
2: BNNP Jawa Timur menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba guna mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faris Yarbo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro masih menunggu kepastian bantuan dari Pemda DIY untuk mendapatkan becak listrik wisata. Berikut laporan selengkapnya, Rosihan Anwar.
5: Ya, ini nunggu-nunggu ya. Makanya ya kurang tahu. Tapi kemarin udah didata.
6: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta baru-baru ini mendapat bantuan becak kayu listrik pariwisata atau Bekalista dari Kementerian Keuangan. Secara bertahap 80 unit Bekalista itu akan diberikan kepada pengemudi becak di kawasan Malioboro sehingga tercipta ekosistem transportasi publik yang rendah emisi karbon. Wardiman, pengayuh becak motor di kawasan Malioboro, mengaku masih menunggu bantuan yang dijanjikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirinya pun siap jika harus menyerahkan becak motor miliknya untuk diganti dengan becak listrik wisata.
5: Kalau saya siap.
7: Ya, cuman tinggal nunggu aja ya. Ya.
5: Pokoknya gantinya itu istilahnya lebih baik, lebih maju daripada becak motor gitu. Maksudnya gitu, kalau saya kasih yang lebih baik kan saya senang, puas makainya.
6: Hal senada juga diutarakan oleh Haryanto, warga Sewon Kabupaten Bantul yang menjadi pengemudi becak di Malioboro. Ia menuturkan dirinya bersama rekan-rekannya sesama pengemudi becak motor telah didata oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga di Sub Kota Yogyakarta.
5: Ya setuju aja. Saya juga nunggu ini. Kok belum dapat?
8: Nggak bisa
5: kerja di Malioboro. Pokoknya panjang Malioboro itu semua dapat. Itu informasinya, tapi kurang tahu prakteknya kena.
6: Haryanto pun berharap ada kemudahan bagi pengemudi becak untuk melakukan pengisian daya listrik jika mendapat bantuan becak listrik wisata tersebut.
5: Nanti kalau istilahnya untuk kerja di Malioboro kehabisan setrum, ngecasnya di mana kan gitu.
7: Yeah,

0: kita juga nanti minta kalau semua udah bisa listrik itu minta mau dipasang listrik sendiri saya gitu. Nanti kan bisa kita patungan bayar listrik gitu.
1: Bantuan yang sama sebelumnya juga sempat diberikan oleh PT KAI untuk mendorong ekosistem wisata dan transportasi publik yang rendah emisi karbon di Yogyakarta. Pendataan pun terus dilakukan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditargetkan seluruh kawasan Malioboro akan terbebas dari becak motor yang masih menggunakan energi fosil atau BBM.
2: Kirab budaya Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, berlangsung meriah. Kirab dengan berjarak kurang lebih 2 km tersebut dengan membawa gunungan hasil bumi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Gampang-gampang banget sih dapetnya banyak banget.
4: Dapet apa ini?
3: Dapet jambu, dapet terong, dapet oyang, dapet jagung. Nih dapet apa lagi, Cesi, Mak. Banyak banget ya.
5: Pemerintah Desa Ngrundul, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten bersama masyarakat setempat menggelar kirab budaya dalam rangka Merti Desa tahun 2026. Kirab berlangsung start dari Balai Desa Ngrundul sampai dengan Komplek Umbul Brondong berjarak kurang lebih 3 km dengan berjalan kaki yang diikuti kepala desa serta perangkatnya serta kelompok masing-masing RW dan dengan total kurang lebih 1.300 peserta. Pada kesempatan itu, para peserta kirab juga membawa gunungan hasil bumi dan kelompok kreatif. Mereka menampilkan tari-tarian secara kelompok yang merupakan hasil kreasi masing-masing. PLT Sekdes Desa Ngrundul, Widianto, kepada wartawan mengatakan kira budaya itu dalam rangka nguri-uri banyu atau melestarikan air yang cukup melimpah di tempat itu, baik untuk pariwisata maupun untuk pertanian. Kegiatan tersebut selain untuk melestarikan budaya, silaturahmi antar warga setempat.
6: Tradisi ini untuk nguri-nguri banyu, syukuran banyu sama kirab budaya ini untuk kita melestarikan kebudayaan kita dan juga untuk potensi-potensi yang ada di Desa Ngrundul ini semakin berkembang, terutama untuk ketahanan pangan juga kita kreasi-kreasi ketahanan pangan juga di sini.
5: Ia juga mengatakan kirab budaya itu juga sebagai ajang promosi agar objek wisata Umbul Brondong yang ada di tempat itu semakin berkembang dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sementara jumlah gunungan yang dibuat oleh masyarakat dan panitia sebanyak 13 gunungan, baik gunungan hasil bumi dan juga makanan kecil. Gunungan hasil bumi tersebut yang sudah dikirap kemudian diperebutkan oleh masyarakat. Dalam sekejap 13 gunungan itu habis menjadi rebutan masyarakat. Yuli, salah seorang mahasiswa KKN, merasa gembira dapat ikut serta rebutan gunungan. Sayuran dan buah-buahan yang didapat akan dimasak di posko untuk makan bersama.
3: Gampang-gampang banget sih dapatnya banyak banget.
4: Dapat apa ini?
3: Dapat jambu, dapat terong, dapat oyang, dapat jagung. Nih dapat apa lagi, Cesi, Mak. Banyak banget ya, Pak.
4: Seneng gak?
3: Seneng. Baru pertama kali first time, lumayan buat makan di posko.
5: Antusias masyarakat setempat dalam kirab budaya tersebut juga cukup besar. Mereka merasa senang dengan adanya kegiatan Merti Desa. Demikian salah seorang tokoh masyarakat setempat, Hermanto.
6: Antusias sekali dengan adanya kirab budaya ini, Kak. Ini, Pak, karena dapat mempromosikan apa yang menjadi sumber daya alam kita, Umbul Brondong. Jadi harapan kami ke depan Umbul Brondong menjadi lebih banyak pengunjung sehingga PAD dari Desa Ngrundul meningkat.
5: Pada gelaran kirab budaya, Desa Ngrundul tersebut mendapatkan sambutan masyarakat sekitar. Terbukti ribuan orang datang untuk menyaksikan acara itu. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia PCI Kabupaten Kediri Suyono mengatakan harga cabai di pasar Induk Pari Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Harga aneka jenis cabai di pasar Induk Pari Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
4: Dengan kondisi apa? Saprodi. Jadi pupuk non subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main. Mahal benar. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40-45.
7: Namun masih berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton. Masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kapendiri, yang mengatakan memperkirakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
8: Tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu beratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
7: Diketahui untuk asal pasokan cabai di pasar induk pari Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Fitriana Rahma melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Program tersebut direncanakan berlangsung mulai 15 hingga 21 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan OMC diharapkan mampu mengurangi risiko meluasnya kebakaran melalui peningkatan potensi hujan di wilayah yang rawan terdampak. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau yang mulai memicu munculnya titik-titik api. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra mengungkapkan bahwa beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kejadian kebakaran di sejumlah daerah. Berdasarkan data BPD, hingga 15 Juli 2026, tercatat sebanyak 81 kejadian kebakaran di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
10: Pesawat OMC sudah bekerja, sudah ada di tempat kita. Rencananya OMC akan dilaksanakan hari ini sampai dengan 21 Juli. Memang ada beberapa kejadian juga yang belum bisa kami tangani, yaitu di daerah laut ya, terkait dengan tidak ada aksesnya. Mengharapkan kami beberapa hari ke depan dilaksanakannya operasi udara melalui waterbombing.
9: Sebelumnya warga Banjarbaru Isyifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang timbulkan kebakaran lahan, termasuk di kawasan Bati-Bati. Menurutnya asap membuat jarak pandang pengendara berkurang, sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari risiko kecelakaan.
11: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya, itu yang utama banget, karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu loh, karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari PPBD juga, tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana gitu loh asapnya.
9: BPD Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan di daerah yang sulit dijangkau. Bantuan tersebut berupa operasi udara menggunakan helikopter waterbombing yang diharapkan mampu menekan

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Tanggal 18 Juli, Hari Internasional Nelson Mandela. Tanggal 18 Juli telah ditetapkan oleh PBB sebagai Nelson Mandela International Day atau Hari Internasional Nelson Mandela bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Perayaan ini diperingati setiap tahun untuk mengenang warisan pria yang mengubah abad ke-20 dan membantu membentuk abad ke-21. Ini adalah momen bagi semua orang untuk mengubah diri dengan nilai-nilai yang menginspirasi dari Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang negarawan yang hebat, penganjur kesetaraan yang sengit, pendiri perdamaian di Afrika Selatan. Nelson Mandela International Day yang ditetapkan pada November tahun 2009 ini sebagai pengakuan atas kontribusi mantan Presiden Afrika Selatan tersebut atas budaya perdamaian dan kebebasan. Majelis Umum PBB menyatakan 18 Juli sebagai Nelson Mandela International Day melalui resolusi A/RES/64/13 mengakui nilai-nilai Mandela dan dedikasinya untuk pelayanan kemanusiaan dalam resolusi konflik, hubungan ras, promosi dan perlindungan hak asasi manusia, rekonsiliasi, kesetaraan gender, dan hak-hak anak dan kelompok rentan lainnya, perjuangan melawan kemiskinan, dan promosi keadilan sosial. Resolusi tersebut mengakui kontribusinya pada perjuangan untuk demokrasi internasional dan promosi budaya perdamaian di seluruh dunia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Pendengar, kami mohon perhatian Anda dengan adanya satu pemberitahuan informasi duka. Informasi duka yang berasal dari Ibu Susana Wakem Unawekla di Kampung Timur Kuprik. Informasi duka yang berasal dari Ibu Susana Wakem Unawekla di Kampung Timur Kuprik ditujukan kepada keluarga besar Unawekla Da Costa di mana saja berada, keluarga besar Wakem, Ananda Putra Rapitan di Mambramo, keluarga Bapak Rocky Bebena di Jayapura, keluarga besar Bebena, keluarga besar Rapitan, keluarga besar Nusindun, keluarga besar Dengga, keluarga besar Tunai, keluarga besar Liu Veto, keluarga besar Dimara, keluarga besar Kapasiang, keluarga besar Termei, Teurupun, Tahia, keluarga besar Imkota, semuanya di mana saja berada, keluarga besar Obet Rumetna di Jayapura, keluarga besar Dance dan Su di Jayapura dan Jakarta, keluarga Ananda Nathaniel di Manokwari, keluarga besar Kirioma, keluarga besar Wakanli di Jayapura, keluarga besar Paparang di mana saja berada, keluarga besar SD YPK Kuprik di Kuprik, keluarga besar Jemaat Peniel Kuprik, keluarga besar Klasis Kapala Bob di Tanah Miring, keluarga Pendeta Andi Kause di Merauke, keluarga besar Kaiba, keluarga Pendeta Santoso, keluarga Bapak Donatus Leleran di Bovendigul, keluarga Ibu Pendeta Reka di Jagebob, keluarga Ibu Pendeta Nelma Pati Pawai di Merauke, Kerukunan keluarga Porodisa di Merauke, keluarga besar Rapitan, Bungkitan, Papendang, Ganap di Bitung, Sulawesi Utara, serta seluruh keluarga kenalan Handai Tolan di mana saja berada. Disampaikan bahwa telah meninggal dunia di RSUD Merauke, suami, bapak, opa, saudara kami terkasih, Bapak Martinus Unawekla, telah meninggal dunia di RSUD Merauke, suami, bapak, opa, saudara kami terkasih, Martinus Unawekla, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026, pada pukul 22:25 waktu Indonesia Timur.
Jenazah disemayamkan di rumah duka keluarga Ibu Susana Wakem Unawekla di Kampung Timur Kuprik. Jenazah disemayamkan di rumah duka keluarga Ibu Susana Wakem Unawekla di Kampung Timur Kuprik. Dan informasi rencana pemakaman akan diberitahukan kemudian. Demikian informasi duka ini disampaikan.

Karaoke pagi ini. Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
3: Ralph Waldo Emerson berkata, "Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain."
4: Merauke Pagi Ini, Pro 1 RRI Merauke, Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke Pagi Ini.

Pendengar, beberapa informasi untuk rangkaian Merauke pagi ini sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan dari laman portal berita rri.co.id. Di suasana pagi hari ini, akhir pekan Anda, dan tentunya referensi informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan berkaitan dengan informasi nasional dan juga regional. Ya, di antaranya terkait dengan informasi senyum petani Indonesia untuk Presiden Prabowo Subianto. Kemudian dari keuangan, BI jamin likuiditas perbankan tetap terjaga. Karantina Indonesia perkuat biosecurity nasional di Bandara Soekarno-Hatta, SUTA, dan juga beberapa informasi regional yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan tentunya di suasana akhir pekan pagi hari ini, beberapa agenda ataupun juga aktivitas yang Anda kerjakan ya, entah itu Anda yang lagi sedang full menikmati weekend kumpul bersama keluarga, off dari rutinitas di tempat kerja, tentunya waktu istimewa ini Anda pergunakan dengan sebaik mungkin untuk bisa menyelesaikan beberapa kegiatan di rumah ataupun juga mungkin menyelesaikan atau melaksanakan agenda bersama keluarga yang belum bisa Anda kerjakan di jam normal kerja Anda. Oke, semoga saja kehadiran kami Pro 1 RRI Merauke lewat informasi dan hiburan ya menambah suasana bahagia di tempat Anda. Tak lupa juga Anda yang masih terus menjalankan seluruh aktivitasnya full di hari ini. Ya, semoga juga apa yang Anda kerjakan pagi hari ini berjalan dengan lancar. Dan nanti juga kami akan updatekan ya informasi perakhiran cuaca di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Tepat nanti di pukul 9:30 pagi yang nanti akan dilaporkan langsung bersama dengan perakhiran cuaca. Ya, perakhiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, BMKG Merauke.

0: hidup sama lo nyusahin diriku.
1: Eh bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Ayo. Ih, serem.
3: Abang. Tolong, Bang.
1: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
3: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
1: Ya elah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
1: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

informasi berikutnya lagi ya untuk Anda update-kan pagi hari ini, pendengar. Masih berkaitan dengan beberapa informasi nasional yang mana Karantina Indonesia perkuat biosecurity nasional di Bandara Suta. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Badan Karantina Indonesia memastikan kesiapan pelayanan karantina di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjelang kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI Jumat 17 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk menunjukkan transformasi layanan karantina yang semakin modern sekaligus memperkuat sistem biosecurity nasional. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia, Sahandra Hanitio, mengatakan bahwa kunjungan tersebut akan memperlihatkan secara langsung berbagai inovasi pelayanan yang telah diterapkan, mulai dari pemeriksaan dokumen, kemudian pemeriksaan fisik media pembawa, hingga tindakan karantina berbasis ilmiah. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Syahandra, keterangan tertulis yang diterima RRI pada hari Kamis, bahwa Badan Karantina Indonesia terus melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas layanan karantina agar semakin responsif, modern, dan mampu menjawab tantangan global. Dan kami memastikan setiap proses karantina berjalan dengan cepat, akurat, dan juga transparan, sehingga tidak hanya melindungi sumber daya hayati nasional, tetapi juga mendukung kelancaran perdagangan serta meningkatkan kepercayaan mitra internasional. Menurut Syahandra, penguatan sektor karantina membutuhkan dukungan berkelanjutan, baik dari sisi kebijakan, anggaran, pengembangan teknologi, maupun peningkatan sarana dan prasarana. Hal itu penting mengingat bahwa meningkatnya arus perdagangan internasional juga diikuti ancaman penyebaran hama dan penyakit hewan, kemudian ikan, serta tumbuhan. Ia menegaskan karantina merupakan bagian penting dari sistem biosecurity nasional yang berperan melindungi sumber daya hayati Indonesia sekaligus juga menjaga kelancaran perdagangan yang aman dan berdaya saing. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 4 DPR RI juga dijadwalkan akan meninjau instalasi karantina hewan IKH Bandara Soekarno-Hatta dan Laboratorium Terintegrasi Karantina Banten yang menjadi pusat pengawasan berbasis ilmiah. Iya, dan data karantina Banten menunjukkan tingginya aktivitas pelayanan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Pada sektor karantina hewan diterbitkan 1.875 sertifikat impor, 2.873 sertifikat ekspor, 4.527 sertifikat domestik masuk, dan 6.112 sertifikat domestik keluar. Sementara itu karantina ikan mencatat 19.603 sertifikat ekspor, sedangkan karantina tumbuhan mendominasi layanan domestik keluar dengan 23.725 sertifikat. Capaian tersebut menunjukkan peran karantina Banten tidak hanya sebagai pengawas lalu lintas komoditas, tetapi juga sebagai fasilitator perdagangan yang memastikan setiap komoditas ini memenuhi standar kesehatan dan juga keamanan. Di sisi lain, instalasi karantina hewan Bandara Soekarno-Hatta juga selama semester pertama 2026 menangani pemasukan 399 ekor anjing.
261 ekor kucing, 6 ekor kuda, dan 8 ekor reptil. Seluruh hewan menjalani observasi kesehatan, isolasi, hingga penerapan biosecurity berlapis guna mencegah penyebaran penyakit.

Kita ke informasi nasional yang berikutnya lagi ya pendengar, yang mana Pertamina klarifikasi kabar penghentian distribusi BBM ke SPBU. Ya, selengkapnya untuk Anda updatekan, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara Sumbagut membantah informasi transporter enggan menyalurkan BBM ke SPBU karena keterlambatan pembayaran. Penegasan tersebut menanggapi informasi yang beredar di salah satu media mengenai adanya transporter yang disebut enggan menyalurkan BBM ke SPBU. Pertamina menyebut informasi transporter enggan menyalurkan BBM tidak sesuai fakta di lapangan. Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Fahrogi Andriani menjelaskan bahwa distribusi BBM masih berlangsung. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Fahrogi, proses distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara tetap berjalan secara berkesinambungan. Seluruh armada mobil tangki juga terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pasokan BBM masyarakat, didukung oleh operasional full terminal dan juga SPBU selama 24 jam. Dan menurut Fahrogi, ia menyampaikan memastikan hubungan kerjasama dengan seluruh mitra transporter tetap berjalan dengan baik dan mekanisme administrasi maupun pembayaran kepada mitra dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan juga dikelola secara profesional sehingga tidak menghambat proses penyaluran energi kepada masyarakat. Dan ia juga memastikan distribusi BBM tetap berjalan secara optimal seusai dengan skema yang telah ditetapkan ya. Selain itu juga Pertamina memastikan tidak ada penghentian distribusi BBM ke SPBU. Ya, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut terus mengoptimalkan upaya percepatan normalisasi distribusi melalui pengoperasian full terminal dan juga SPBU selama 24 jam. Selanjutnya, penambahan armada mobil tangki, dukungan awak mobil tangki, serta koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan agar kebutuhan energi masyarakat juga dapat terpenuhi dengan baik.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
3: Besar hutan operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
4: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri.
5: Wena aja.
6: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
7: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.280.